0: transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
1: Vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwi Pangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi Mas?
1: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
4: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak center KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
3: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Repo 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
7: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, burung letus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada banjir,
9: terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Dengan ada bencana ini, kota 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
11: Ya. Aman itu gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
11: Jadi masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
12: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026
7: Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year, tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q, tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C, tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dan

0: secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Walaupun Anda berada, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9:27 dan baru saja kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Saya penyiar Anda Yuli Peningar akan menemani Anda di Depart 2 dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi. Namun pendengar, di hari ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung dari studio kami, RRI Bovendigo akan menghadirkan untuk Anda penyelenggaraan Bintang Radio, ya, Lomba Bintang Radio. Bovendigo untuk putaran pertama nanti di pukul 10, ya, dan untuk menanti live-nya Bintang Radio Indonesia Bovendigo putaran pertama, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Baik, saudara pendengar, kami informasikan ya kembali bahwa Bintang Radio untuk putaran pertama di 2026 untuk edisi hari ini, pendengar, putaran pertama kami akan hadirkan untuk Anda ya. Berhubung di studio kami sudah terlihat peserta yang sudah ada dan juga dewan juri, beberapa tiga dewan juri kami juga sudah ada di studio, dan untuk menanti mulainya acara siaran Bintang Radio untuk RRI Bovendigul putaran pertama kami akan hadirkan untuk Anda.

0: Oke, baik saudara pendengar, kita ikuti siaran langsung Bintang Radio putaran pertama untuk RRI Bovendigul.
1: Bapak Ibu tamu hadirin, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, suatu kehormatan, selamat pagi dan selamat datang Dewan Juri pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, serta untuk pemirsa yang juga mendengarkan kami melalui channel YouTube kami @RRI Bovendigul. Senang sekali kami berdua kembali menjumpai Anda dalam acara Bintang Radio Indonesia
2: Bovendigul 2026.
1: Tentu serangkaian acara akan kita lalui bersama di pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa serta tamu hadirin yang juga cukup hadir kembali menayangkan ataupun menampilkan ajang-ajang ataupun menampilkan bakat-bakat terbaik tentunya, ya Fahmi ya, dan tentunya dari dunia tarik suara. Kali ini Bapak Ibu pendengar dan juga pemirsa RRI Bovendigul ataupun seluruh LRI menyelenggarakan Bintang Radio, dan untuk tahun ini dua putaran. Betul sekali. Mungkin bisa disampaikan

0: 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 Sepertinya kurang agak tawar sepertinya sayur kalau tanpa garam ya. Kita mungkin bisa memperkenalkan dewan juri kita di pagi hari ini. Bung Fahmi mungkin bisa menyapa dulu, silakan.
1: Ya, Kak Indah, ya. Di pagi hari ini dewan juri sudah hadir tiga di tengah-tengah kita. Kita perkenalkan dulu, juri pertama ada Kakak Anin. Jadi selamat pagi Kakak. Kabarnya sehat pasti Kakak ya. Oke. Dan juri kedua ada Kak Andi Fatlolong. Selamat pagi Kak Andi. Kabar sehat.
0: Pagi.
1: Oke, dan juga ada ini yang paling senior.
0: Betul sekali. Selain mengabarkan, mengudarakan sejumlah informasi, inilah dia juri kita yang ketiga, Tommy Jamlean. Selamat pagi.
1: Selamat pagi ya.
0: Selamat pagi. Kabar baik semuanya pagi ini?
2: Baik.
0: Baik. Sehat ya? Iya, takutnya angka 7 jadi 1, jadi 10 atau 70 ya. Baik, itu tadi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Bintang Radio bersama Riri Bovendigul, tiga juri akan menemani Anda dan juga tentunya menilai semua finalis di pagi hari ini, Bung Fahmi ya.
1: Sebelumnya kita memulai perlombaan ini, mungkin kita bisa memberikan aturan apa yang perlu dinilai.
0: Betul sekali.
1: Untuk peserta kita, mungkin perwakilan dari dewan juri mungkin bisa menyampaikan aturan penilaian.
0: Iya, silakan, Pak Andi.
1: Di situ aja atau gimana?
0: Ya.
1: Oh ya, berdiri
0: boleh,
1: situ aja.
0: Di situ
1: oke,
0: aja.
1: Boleh situ aja. Duduk aja.
0: Boleh duduk,
1: oke,
0: aja,
1: boleh duduk
0: tidak
1: aja.
0: Menjadi
1: ya,
0: masalah.
1: Iya.
0: Ya.
3: Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili para dewan juri menyampaikan secara singkat sambutan Ketua Dewan Juri Lomba Bintang Radio RRI Bovendigul tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala RRI Bovendigul, para panitia, serta lomba, serta hadirin sekalian. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Lomba Bintang Radio RRI Bovendigul tahun 2026. Sebagai Ketua Dewan Juri, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan peraturan lomba yang akan menjadi pedoman bagi seluruh peserta. Yang pertama, peserta wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan panitia. Dua, setiap peserta membawakan dua lagu. Satu lagu wajib yang ditentukan panitia dan satu lagu pilihan bebas. Yang ketiga, penampilan dinilai berdasarkan vokal, penghayatan, teknik, dan penampilan panggung. Keempat, peserta dilarang menggunakan rekaman suara atau lip-sync. Seluruh penampilan harus live. Dan yang kelima, keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Tentu kami berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti aturan ini dengan baik, sehingga lomba kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, adil, dan menghasilkan bintang radio yang berkualitas. Akhir kata, mari kita jadikan ajang ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi, kreativitas, dan pengembangan bakat generasi muda. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat berkompetisi, semoga sukses, dan kepada seluruh peserta agar menjadi perhatiannya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk Kak Andi Fatullah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat ketiga dewan juri kita di pagi hari.
0: Terima kasih tamu hadirin yang juga cukup berpower pagi hari ini ya. Bapak Andi bisa menilai ya seperti apa para tamu hadir. Mungkin kita bisa sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Tentu saat lagi ada momen yang ditunggu-tunggu Bung Fami ya. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Dewan Juri tadi, disampaikan adalah keputusan

0: yang sudah dibacakan menjadi catatan juga ya untuk para finalis. Dan juga tentunya kalau boleh disampaikan, empat aspek juga mungkin yang bisa menjadi perhatian oleh para finalis di pagi hari ini, Bu Fadli. Ya.
1: Dan bukan nanti hanya bukan dinilai oleh Dewan Juri, ternyata ada vote-nya juga nih, Kak.
0: Oh iya, ya, betul sekali.
1: Itu vote-nya nanti pendengar dan pemirsa bisa membuka laman website dari Bintang Radio RRI.id ya.
0: Betul sekali.
1: Nanti tinggal mengklik salah satu jagoannya yang ada di podcast tersebut.
0: Betul. Jadi penentuan penilaiannya adalah 7%, 70% maksud saya dari Dewan Juri. Kemudian 30%-nya dari voting. Untuk itu jangan lupa voting, Bapak Ibu pendengar dan juga pemirsa.
1: Ya.

0: angka yang akan diraih oleh para finalis bintang radio di pagi hari ini. Langsung saja Bung Fahmi kita panggilkan.
1: Oke, baik. Kita akan memulai saja perlombaan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Nomor tampil 01 Pascalina Rokandero.

0: tampil ya.
1: Betul sekali. Banyak warna, banyak apalagi ciri khas, banyak keunikan pendengar dan juga pemirsa. Banyak sekali hal-hal yang mengagetkan pagi hari ini.
0: Tadi saya sempat terharu ada satu-satu peserta yang membuat kita sampai mengeluarkan air mata.
1: Iya, lagunya juga kebetulan memang viral pendengar dan juga pemirsa, dan memang bernuansa sedih. Dimana kalau bisa kita mengulas sedikit kisah dari lagu kisah apa sih, Sisi Potret itu adalah

0: biasa-biasa ataupun hari-hari biasanya. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada, pendengar dan juga pemirsa ya. Semoga masih bersama kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Empat peserta tadi sudah meremani kita, dewan juri sudah siap. Oke, luar biasa tadi Bung Fahmi ya, bisa disampaikan tadi siapa-siapa saja yang sudah tampil.
1: Oh ya, tadi sudah tampil ada Pascalina Nyal, perwakilan dari Smart Santa Maria. Ada Jojo dari

0: Putra. Salah. Oh, sorry. Saya belum sarapan sepertinya. Dewan juri tertawa di sana. Karena saya nama-namanya agak mirip Jean. Oh, tadi perempuan ya. Oke, mohon maaf ya Kakak Jean, mohon maaf. Ada kekeliruan sedikit. Kenapa Bu Fat?
1: Tadi kan sudah dilihat sama juri ya. Iya. Kan? Tapi ada juga melalui voting. Kita ingatkan kembali lagi dong.
0: Boleh. Silakan.
1: Kita ingatkan kembali ya untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin memvote jagoannya, bisa langsung membuka dari website bintangradio.id, langsung memilih jagoannya, diklik jagoannya dan langsung vote sebanyak-banyaknya.
0: Betul sekali pendengar dan juga pemirsa ya, sampai saat ini kami sambil menunggu dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Terlihat di sisi kiri saya, mungkin pemirsa dan juga pendengar tidak bisa melihat, dewan juri masih begitu sibuk ya

0: pokoknya ya kayaknya duri agak susah juga.
1: Betul sekali. Tentu dari masing-masing memiliki ciri khas, kemudian memiliki warna dan juga daya tarik masing-masing ya. Kalau saya melihat dari sisi dewan juri seperti tadi ada yang angguk-angguk, ada yang juga sepertinya relate mungkin ya, dari pembawaannya, ekspresi dan juga teknik vokal dan lain-lain. Dan juga pendengar tentunya ya, bisa dikatakan juga bahwa perjuangan kita mencari bakat-bakat ini adalah dengan RRI Bintang Radio Go to School.
0: Oh, Go to School ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Pantas kita, banyak sekali anak-anak sekolah yang daftar.
1: Iya, betul sekali. Itulah. Jadi kita mengupayakan seperti apa akhirnya mereka berani untuk tampil di sini. Sebagaimana yang kita tahu ya, pendengar dan juga pemirsa, Bapak Ibu, bahwa ajang Bintang Radio hadir setiap tahunnya.
0: Di tahun 2007 nanti ada lagi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke.
1: Oke, Bu Fahmi sepertinya tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Okey. Baik, Indah. Saya sudah siap gerak untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Dan sekarang kita siap lagi.
1: Betul.
0: Untuk kembali mendengarkan suara-suara Indah dari
1: betul. Kalau tadi kita sudah mendengarkan peserta sebelumnya, dinamika suara yang lembut, pelan, melo, sayu dan lain sebagainya. Sekarang kita mendengarkan lagi. Sepengetahuan saya, Bu Fami ya, saya hanya melihatnya dari sisi lembut, kencang. Mungkin ada penilaian tersendiri dari Jojo.
0: Pasti.
1: Langsung saja kita panggilkan peserta berikutnya. Ini dia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Nomor tampil 05, Katarina Apai.

0: luar biasa. Putri-putri sepertinya lebih dominan ya kali ini, Fahmi.
1: Ya, kayaknya kita laki-laki di sini yang paling sedikit kayaknya.
0: Oh iya, betul sekali. Tanpa terkecuali dewan juri lebih dominan para putra.
1: Putra,
0: ya.
1: Para putra.
0: Oke, siapa-siapa tadi yang sudah tampil?
1: Oke, tadi sudah tampil ada Katarina.
0: Mana suaranya?
1: Arnita.
0: Mana suaranya?
1: Lucia.
0: Mana suaranya?
1: Luar biasa. Dan juga Marta Kari. Oke, kayaknya tambah heboh semua kayaknya di siang hari ini.
0: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua.
1: Dan kita ingatkan kembali lagi ya, untuk selalu vote.
0: Betul sekali.
1: Jagoan-jagoan yang sudah tampil ya.
0: Kalau semangat tetapi lupa voting sama aja ya, seperti makan nasi tanpa garam. Apa ya?
1: Garam.
0: Tanpa
1: garam.
0: Kuah kuning kan?
1: Oh, kuah kuning. Oh, papeda dong.
0: Oh, papeda ya temannya. Baik, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, ditemani dengan cuaca Bovendigul seperti hanya hari ini agak cerah ya.
1: Cerah mendung.
0: Untuk, iya, cerah mendung ya?
1: Mm,
0: oke,
1: okay.
0: Saya tidak melihat mendungnya dari sini. Oh,
1: okay. Lihat mukamu kayak mendung gitu.
0: Oh. Cerah mendung di siang hari ini pendengar ya, menemani Anda masih dalam segmen Bintang Radio, pencarian bakat ya, tentunya bersama RRI Bovendigul. Masih ada lagi peserta selanjutnya pendengar ya?
1: Masih ada 6 lagi.
0: Iya, indah. Luar biasa. Masih semangat tentunya ya? Semangat.
1: Untuk peserta juga masih semangat ya, jangan tegang ya, karena jangan kita di sini tegang. Tidak tegang.
0: Betul. Nanti kita juga bisa baca-baca komen di medsos, katanya semangat, semangat, semangat.
1: Semangat ya, ya. Benar, ya.
0: Jadi kembali lagi, jangan lupa semangat, tetapi votingnya jangan dilupakan ya. 30% dari voting
1: dan 70% dari dewan juri.
0: Oke, langsung saja kita panggilkan. Ini dia peserta berikutnya.
2: Nomor tampil 09, Felicia Zega.

0: penampilan peserta yang sudah tampil. Dua cowok ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, cowok dua cewek ya.
1: Tadi sudah ada Felicia. Kemudian ada Joshua. Tadi ada Herton. Ada Herton dan juga tadi ada Christine Landa.
0: Mana suaranya? Masih semangat. Oh masih ya, suaranya ini kurang atau karena pengaruh sudah siang ini sudah lapar semua ya.
1: Bisa jadi ya. Sepertinya suara kampung tengah yang bergeliat ya siang hari ini.

0: di rumah ya, tentunya mendengarkan siaran ini dan juga tentunya pendengar setia Pro Satria Ribu Pendigo ya. Kanal informasi dan inspirasi di frekuensi berapa Bu Fami?
1: 90,3 MHz.
0: Iya, dan juga untuk pemacari Lewaroko 97,5 FM. Sudah lama tidak mengudara, jadinya sudah lupa ya.
1: Lupa saya. Sudah di belakang layar saya sekarang.
0: Iya, baik pendengar ya dan juga pemirsa.

0: bisa YouTube RRI Bovendigo ya, bisa mendukung jagoan-jagoannya melalui website bintangradio.rri.id. Diklik, cari foto ataupun namanya, diklik dan voting sebanyak-banyaknya.
1: Iya, betul sekali. Voting nanti akan ditutup di tanggal 15 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, sepertinya sudah tidak sabar, sabar maksud saya ya.

0: Betul sekali pendengar dan juga pemirsa ya. Tadi ada siapa?
1: Ada Martha Maukai dan juga Melody.
0: Ada Melody tadi. Tentunya kita sudah mendengarkan 4 peserta.
1: Wah,
0: dengan
1: peserta.
0: Maksudnya 14
1: peserta.
0: Secara keseluruhan. Bermanfaat kita di putaran pertama lagu pop Indonesia ya. Dan tentunya ya di terlaksana di hari ini 8 September. Tentu Bu Fami ya, kita sudah bisa melihat berbagai ciri khas dan juga daya tarik dari masing-masing peserta ya.
1: Dan juga tadi saya agak

0: peserta tidak menyanyikan lagu dari daerah asalnya masing-masing.
1: Benar, itu yang membuat keunikan.
0: Betul sekali. Baik, terima kasih. Sepertinya saya Indah Dari.
1: Saya Fahmi.
0: Pamit undur diri.
1: Selamat siang dan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Anda yang masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo di siang hari ini ya, sudah kita ikuti bersama siaran langsung dari studio RRI Bovendigo ya, dengan acara Bintang Radio Indonesia RRI Bovendigo untuk putaran pertama di siang hari ini. Dan kami yang bertugas pendengar masih bersama Anda dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda menemani segala aktivitas di siang hari ini.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Pendengar, pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu di siang hari ini. Menyapa Anda yang lagi menikmati suasana siang ya, apalagi buat yang ada di tempat kerja pastinya sudah ngebut, sibuk-sibuk, sangat sibuk ya di jam saat ini. Tetap semangat, fokus ya, jangan sampai panik jika ada menemukan kesulitan. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, OJK catat aset industri asuransi tubuh 1,59% hingga Juli 2026. Iya, dari rri.co.id, pendengar, Jakarta, industri asuransi dan dana pensiun Indonesia mencatat pertumbuhan aset yang solid hingga Juli 2026. Kondisi permodalan industri juga tetap kuat dan berada jauh di atas batas minimum regulator. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono ya, mengatakan aset industri asuransi mencapai 1,172,97 triliun. Nilai tersebut tumbuh 1,59% secara tahunan atau year on year. Pada sektor asuransi komersial, total aset tercatat sebesar 957,7 triliun. Angka tersebut meningkat di 2,54% YOY didukung pertumbuhan akumulasi pendapatan premi. Informasi pendengar tersebut dapat Anda lihat ya di laman situs rri.co.id. Selamat beraktivitas, selamat siang.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur

Peningara di frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi ada di garis belakang ya, lagi ngebut ya, apalagi mungkin sudah waktunya makan siang, tetapi Anda belum selesai menyiapkannya. Tetap semangat, santai aja, jangan terburu-buru, jangan sampai Anda terburu-buru bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, kesenggol air panas atau mungkin kena jepretan minyak, ini juga bisa sangat berbahaya. Untuk itu Anda harus selalu berhati-hati ya, kerja aja dengan santai, fokus ya, semoga apa yang Anda sajikan dapat dinikmati ya. Buat yang ada di garis belakang, para bunda, para nona, para remaja putri yang saat ini lagi ada di dapur ya, semangat untuk Anda.

biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Pendengar pukul 11.35 menit menyapa Anda yang saat ini lagi santai dengan keluarga ataupun yang saat ini bersama adik-adik anak-anaknya yang baru pulang sekolah. Selamat berkumpul kembali ya adik-adik. Jangan langsung makan siang tetapi langsung cuci tangan ya, bukan cuci baju. Cuci tangan, ganti baju dan makan siang. Oke, setelah itu beristirahat ya sejenak.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Pukul 12 lebih 3 menit pendengar, tidak terasa kita sudah masuk dalam acara yang ditunggu-tunggu, Musik Pelepas Lelah edisi siang hari ini. Baik, saudara pendengar, dalam acara Musik Pelepas Lelah untuk edisi siang ini, kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, akan membuka line telepon ya di 0811495433 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Seperti biasa ya, di 0811495433. Ya, Yuli yang bertugas di siang hari ini dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi hari ini pendengar. Ya, untuk Anda yang mau bergabung, yang lagi bergabung di RRI Digital, boleh ya di siang hari ini.

0: Oke, saudara penelpon yang masuk ya, Yuli angkat dulu. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah. Dengan siapa di mana?
1: Halo, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Iya, Kak. Boleh request lagu, Kak? Atau lagu udah disiapin?
0: Mau request lagu apa ini Yuli, nanti coba hadirkan. Kalau ada Yuli putar, kalau tidak ada kita ikut aja yang sudah Yuli siapkan.
1: Iya Kak Yuli, kita request lagu dari Ani Ibon.
0: Dari siapa?
1: Ani Ibon kakak, Ani Ibon.
0: Iya.
1: Judulnya Aku Bukan Bola Pingpong.
0: Iya, nanti yuk coba cari.
1: Aku bukan bola pingpong. Iya, kakak. Iya, salam yang pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas. Selamat bertugas, salam sehat, selamat. Terus salam buat Bang Adik Rawinat yang sampai di Jambi. Salam sayang, salam sehat, semoga terhibur. Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Matohi, terus Ibu Putri di Marauke bersama Pak Freddy keluarga, salam sehat, Kak Usu, dan buat semua aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika.
0: Okay,
1: ayo
0: baik.
1: Sayang Dika.
2: Selamat siang Yuli.
0: Iya, selamat bergabung.
2: Ya, Dika Yuli.
0: Lagunya siapa? Mau request lagunya siapa? Judulnya apa ini? Suaranya terputus-putus ini, Yuli tidak bisa dengar baik. Iya, halo? Dua hati ya?
2: Satu hati.
0: Bagaimana nih?
2: Dari Aprilia Kak.
0: Judulnya?
1: Iya juga.
2: Ya, jalannya pertama buat Dika.
0: Judulnya apa lagu tadi?
2: Satu hati.
0: Oke.
2: Okay. Dan buat Dika, pertama kali kebesaran album dengan semua yang saya datang.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung ya. Iya, ini agak greget ya kalau dengar suaranya terputus-putus ini. Tidak jelas dengar suaranya. Jadi ya kalau bisa mungkin cari jaringan yang bagus ya untuk bisa bergabung ya di acara musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini pendengar. Oke, di siang ini juga ada Pak Usu Abbas ya, selamat bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang EPN.
0: Iya, selamat siang. Iya, selamat siang. Kabarnya Yuli baik-baik nih.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat bergabung.
3: Selamat bergabung juga MTL Musik Pelepas Lelah. Mbak Yuli ya?
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Puji Tuhan baik.
3: Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Yuli. Nah, lagunya Mbak Yuli.
0: Lagunya halo. Iya.
3: Berita kepada kawan dari Ebit EGD.
0: Oke, baik.
3: Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat Purnama Matasari, Bang Cakra, Bang Andi di Batam, Utari, Mbak Kika, Pak Mansam, Putra Jaya, Bang Junaidi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Kak Farida, Kak Natalia Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Kak Viola di Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Tajudin Minahasa, Bang Widi di Tokyo, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi Padang Pariaman, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Kang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Anggi, Senjarianti di Wanusyu, Bang Lanius yang di Sambas. Nah, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Yuli, terima kasih. MPL, musik pelepas lelah.
0: Baik, saudara pendengar, itulah sudah Yuli bergabung ya, untuk Anda yang sudah berpartisipasi siang hari ini, terima kasih. Pendengar, kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikut. Iya, sayang sekali terputus ya, Yuli akan kembali dengan lagu lagi. Selamat siang semua, semangat untuk Anda pendengar.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, ya sudah menemani Anda dua nomor manis ya pendengar. Berita kepada kawan, lagu punyanya Ebit Kiade yang berita kepada kawan di siang hari ini menemani kita yang sudah di request oleh Pak Usubu di acara musik pelepas lelah ya. Oke pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga, yang lagi sendiri ataupun lagi bersama sahabat, rekan kerja ya, selamat siang. Selamat menikmati kebersamaan ya di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah.

0: Oke, pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengar suara saya, Kakak Lisa.
0: Iya, selamat bergabung. Dengan siapa?

0: Di mana?
1: Dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Oke, Ibu Utri di siang hari ini, selamat bergabung.
1: Terima kasih, gabung juga bersama RRI Bokin Bisu. Selamat siang, Kakak Lisa, sehat ya?
0: Iya, puji Tuhan, sehat di siang hari ini.
1: Kita di Merauke lebih panas, Kakak Lisa. Kemarin tuh 3 hari berturut-turut tuh panas ya. Panas sekali, hari ini kelihatannya juga panas sekali dari pagi nih. Bagian ini kan tidak ada hujan.
0: Belum sama sekali ini, lagi musim kering ini.
1: Oh sama, kalau begitu ya. Jadi iya, kita bersyukur saja kita menunggu-nunggu kedatangan hujan. Kalau kedatangan hujan kita syukur, hore. Oke, Kakak Lisa, saya mau request lagunya Victor Huta Barat.
0: Oke.
1: Judulnya Ku Tak Dapat Jalan Sendiri.
0: Baik.
1: Iya, ini kirim-kirim dulu ya untuk Kakak Lisa yang sedang bertugas. Semoga Kakak Lisa selalu sehat di siang hari ini bersama keluarga di rumah, dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak. Yang penting kita selalu sehat ya Kakak Lisa. Dan juga untuk Ibu Gati dan juga Pak Ramadan ya, semuanya sehat. Mbak Dika dan Andi ya, semuanya juga sehat. Bang Luhur, Bang Gita Pratama, dan juga Mama Ima, Ibu Farida, dan juga Bang Nasrun dan Bang Le ya, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga untuk Putra Tenga dan Ibu Natalia sudah pulang di Toli-Toli sekarang. Semoga Ibu Natalia selalu sehat. Kembali ke Bovendigul untuk Tete Tias yang sedang beristirahat bersama keluarga di rumah, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan juga keluarga besar saya di Jalan Wet, Ibu Guru Nasi bersama keluarga, dan juga saudaraku Andini di Perumahan Dinas Pensi, semuanya Andini selalu sehat. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung, semuanya sehat selalu. Kakak Lisa, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Bovendigul di mana saja berada, semuanya selalu sehat di sana. Kakak Lisa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Baik, terima kasih Ibu Utri siang. Di siang hari ini ya, bersama Yuli yang bertugas, sudah menemani Anda di acara musik pelepas lelah. Halo, selamat siang Ibu Wanusu.
2: Halo, selamat siang MPL, musik berlepas lelah Mbak Lisa.
0: Yuli yang bertugas siang ini.
2: Oh, Mbak Yuli. apa kabar Mbak Yuli?
0: Yuli kabarnya baik ya, Ibu Manusu sendiri gimana kabarnya?
2: Iya, kalau kabar saya pun alhamdulillah baik, sehat juga Mbak Yuli. Kita merekes lagu dulu Mbak Yuli. Lagunya judulnya Insan Yang Tersakiti dari Aprilian.
0: Insan Yang Tersakiti, baik.
2: Dari Aprilian. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Ramadan, buat Bang Anggi, buat Ibu Farida, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Ima menyapa dan Yuli.
0: Baik, terima kasih.
3: Antara MPL.
0: Selamat bergabung.
3: Ya, terima kasih. Bunda mau request lagu dulu ada Yuli.
0: Boleh.
3: Yang judulnya Jauh Disayang, kalau nggak salah mungkin Fanny Fabiola.
0: Yang disayang ya?
3: Kalau bukan Fanny Fabiola berarti dia Demersif kalau.
0: Baik.
3: Yang aslinya mungkin.
0: Oke.
3: Salam-salam dulu ya Dek Yuli. Salam pertama tentunya buat Dek Yuli, selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu ya, Tuhan memberkati. buat Bunda Nusur, selamat siang dan terima kasih Bunda. Semoga sehat selalu di sana. Di sana juga ada Bapak Usu, ada Bang Junaidi, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bang Nasrun, ada Bunda Utri, Bunda Bunda Wigati, Oma Deva ya, ada Putra Tenga juga Putra, selamat siang, semoga sehat selalu, dan Bapak Widi juga, selamat siang Bapak, semoga sehat selalu, di Sorong juga ada Bunda Ana, ada Bapak Yanto, dan semua pendengar setia dimanapun okay. berada. Salam semua.
0: Lagunya, selamat lagunya siang, apa ini lagunya? Memberkati.
3: Buat Ade Yuli.
0: Lagunya apa Mbak Bunda Ima, lagunya ya? Apa lagunya? Ya?
3: Judulnya Jauh Disayang.
0: Oke.
3: Oke, dan saya.
0: Punyanya siapa ini?
3: Ya, kalau bukan Fanny Fabiola, berarti dia Demersit. Kalau Fanny Fabiola di kasernya itu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Oke, dadah sayang.
0: Oke, selamat bergabung. Oke, pendengar 2-3 nomor manis 3 lagu di siang hari ini yang sudah di request ya, buat Pak ya Bung Elanius yang sudah bergabung ya, terima kasih ya, nanti ditunggu aja kami akan coba hadirkan untuk Anda. Oke, kita dengarkan yang sudah di request. Selamat siang, musik pelepas lelah.

0: Oke, musik pelepas lelah di siang hari ini masih menemani Anda pendengar. Sudah pukul 12:43 menyapa Anda yang saat ini ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang ada di seputaran kota, di rumah sakit para medis, di Polres Bovendigul, Kodim 1711. Oke, Bang Lanius yang sudah menunggu untuk menelpon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Ini lah sisi akhir kali ini, Mbak, ya. Iya. Ini cuacanya masih kabut asap nih, Mbak.
0: Oke, masih kabut asap ya?
1: Iya, begitu. Ini gimana? Dapat lagu?
0: Mau request lagu apa?
1: Dari apa? Bomerang ya? Judulnya kisah seorang pramuria ya?
0: Oh, kisah seorang pramuria punyanya Bumerang ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja. Terima kasih yang sudah nyapa saya. Pokoknya salah kompak aja yang ya sesuatu tadi Wanu susah dengan tadi, terima kasih sapaannya ya, nanti kita rangkum aja ya.
0: Oke, baik. Ayo,
1: selamat siang,
0: selamat bergabung.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Sudah pukul 12.45 kami yang baru tugas. Masih menanti partisipasi Anda ya. Dan yang sudah bergabung, yang sudah ikutan, tadi ada Bung Lanius, ada Ibu Utri, ada Ibu Wanusu, ada... Iya, ada juga Dika ya, selamat bergabung. Terima kasih atas partisipasinya dan kami yang bertugas akan terus menghibur ya, menemani Anda di siang hari ini.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di acara musik Lepas Lelah bersama kami yang baru tugas. Saya penyiar Anda Yuli sudah menemani hingga saat ini. Baik, Anda yang sudah bergabung juga terima kasih atas kebersamaan. Selamat siang buat Ibu Bunda Ima di Momere sana juga, selamat bergabung ya. Selamat siang semua. Buat semua para pendengar yang lagi memantau siaran kami, ya semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur ya, menemani siang hari Anda.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi siang hari ini bersama kami yang baru tugas. Saya Penyaranda Yuli, selamat siang dan sampai jumpa pendengar. Kita ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: 11.00 di Kebab.

C21 di lanjutan di Italia. Sementara Kogoga memperoleh perempat final Amerika AS Terbuka usai memulangkan Iva Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dan bagi Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinar Kolonan 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali dengan olahraga siang dari sepak bola Manca Negara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan 3 Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdian.
1: In mezzo la deviazione pare si ferma più Davide Frattesi terzo gol.
2: Lazio mabut asuhan rumah Udinese dalam laga ketiga Liga Italia musim 2006-2007. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Kalam pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut unggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gut Mensang pada menit ke-88. Batia Cagni mengirim umpan silang rendah yang berhasil disambar Fatenzi untuk mencetak gol sama Lazio. Dalam gol itu Gut Mensang masuk untuk menggantikan Fatenzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang Gut Mensang berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggenapkan keunggulan Lazio dalam penyerangan. Itu menyambar umpan Nilbuki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Menjalani tahun ini adalah bola di lapangan, Anda bisa melakukan apa saja dengan saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras dan tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan mereka melakukan hal-hal penting baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese Costa Rugni menyebut bahwa dua cedera yang dialami tim pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan. Babak kedua, dua pemain krusial Udinese mengalami cedera, Jaco Pietrowski pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante gli infortuni nel primo tempo,
2: kekalahan ini 5 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Berarti dua cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Tapi kehilangan Soler karena kami juga kehilangan Pietrowski akibat cedera sehingga memaksa dua pada babak pertama. Ini jelas memaksa saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal serata di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI.

0: Dari Bali kita menuju 3 Jorel Siedat meraih kemenangan 3-2 atas Elsia Liga La Liga ini tadi. Siedat bahkan unggul 0 di babak pertama. Geng berpunggung 11 dan Yangel Herrera dengan di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-1. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elsia menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 Fernando di menit 74. Lucas Ukic gol kemenangan di menit 90 dan peralatan melakukan penyelamat sial di waktu injury time. Usai laga Patrice mengatakan memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan mengelaga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita membuat permainan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang dan saya kita sudah mengerti permainan dan kontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half and yes, I think we had

Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 9. Pada kemenangan ini bagi Sociedad bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Karen Anda, Toko Gaf mengalahkan Iva Yo 4-4 final serta 3 tahun memenangkan gelar. Meski skor terlihat rin, Jovic membuat Gaf bekerja keras. Gaf mengakui bahwa ia telah napas. 6 game berturut setelah kehilangan servis pembukaan, Jovic bangkit di set kedua menyamakan 3 menyelamat poin. Ini tempat menutup pernikahan kaki sebalik dan merasa ini seperti alam.
1: Like, he was an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa. Pemain sangat berkat. Mbak, dia bermain posisi yang new. Nanti banyak disini pemain terlebih banyak pertandingan di masa
1: depan.
0: Untuk final Grand Slam kedua, Djokovic dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Ini disiarkan oleh Radio Public Indonesia.

pemirsa pecinta olahraga, kita akan dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwata yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta nilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu sepak bola Indonesia.

Selain itu, Ratu Tisa berkata cinta klub dan sepak bola dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Karena penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal di mana FFI memanggil 16 pemain untuk timnas futsal putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan tapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Dinovit Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 line dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia menjadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Indonesia. Di The Asia 2026 dan selengkapnya kita simak pada SMSK.
1: Jadi kurangan lawan saya di
2: Filipina. Olahraga mixed martial arts atau MMA akan debut pertama kalinya di Asia Asian Nagoya 2026 dan yang ketiga kita mengurung medali emas. Pertarung cap siap ketiga atlet yang lolos kualifikasi dan Ananda Wahid di kelas 70 kg tradisional MMA dan Sia Fahira kelas kilogram buat MMA di barat 65 kg tradisional MMA. Sia Fahira Hatmauli difokuskan Asian Games.
1: Kita kan banyak sering kita dari Pertajami, tapi fokusnya tiga ini benar-benar ke Asian Games. Kita terpisah secara program juga. Belum lagi naik
2: ini. Dia juga menegaskan timnya siapa memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan. Jadi udah mantap lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaing ini pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah mencari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan buat besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertajami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Petki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggara Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, si Gunung Anak Rakatau mengubah penerbangan sehingga tim harus mendarat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi Putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games langsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

siang hari ini kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial televisi Programa 3. Saya terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo. Selamat siang, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta, Warta Berita Olahraga. Pendengar, selamat siang. Kami kembali menemani Anda dengan lagu-lagu juga informasi, pendengar. Kami informasikan untuk Anda di siang hari ini sudah menunjukkan pukul 13:30, pendengar. Kita masuk dalam segmen Dicek Fakta edisi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
0: Baik, saudara pendengar, penipuan kontak pendaftaran dana bantuan dari Menko Erlangga. Pendengar, beredar video dari akun TikTok Erlangga Hartarto pada hari Sabtu 25 Juli ya 2026, isinya memperlihatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menuturkan narasi sebagai berikut. Di hari Sabtu ini saya Erlangga Hartanto meresmikan dana bantuan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap kepala keluarga wajib menerima bantuan sebesar 300 juta. Silakan daftar hari ini cair, hari ini juga. Jangan lewatkan kesempatan besar ini. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Movindo Turbox Hoax, terdapat nomor kontak untuk terdaftar di bio akun. Hingga Senin 7 September 2026, konten itu menuai hampir 1000 tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 380 kali. Tim pemeriksa fakta Movindo melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman manadopotsjawapos.com. Menko Erlangga ajak negara-negara ASEAN manfaatkan pasar internet untuk bangun ekonomi digital. Berdasarkan pemberitahuan yang tayang pada Oktober 2021 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Erlangga Hartanto selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community Council berpidato di acara pertemuan AECC ke-20 yang digelar secara virtual pada hari Senin 10. Kami ulang, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Turbox Hoax kemudian memasukkan kata kunci Erlangga Hartanto resmikan bantuan tahun 2026 di mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan pemberitaan metronews.com, Erlangga umumkan stimulus 26,34 triliun. Ada diskon tiket hingga bantuan beras yang tayang hari Senin 22 Juni 2026. Diketahui Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengumumkan paket stimulus ekonomi kuartal 2 2026 dan semester 2 2026. Namun tidak ditemukan narasi setiap kepala keluarga wajib menerima bantuan sebesar 300 juta seperti dalam klaim. Jadi sudah dipastikan bahwa narasi tersebut adalah hoax. Jadi pendengar, untuk Anda sebelum mempercayai informasi ya, diperiksa dulu kebenaran informasi tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

13 lebih 43 menit ya. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, masih menemani Anda. Nanti di pukul 14 saya akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami Ana yang akan menemani Anda. Selamat siang ya untuk yang lagi mengendarai kendaraan. Jika sudah makan siang pastinya ngantuk ya, lelah. Untuk itu Anda perlu beristirahat sejenak ya. Untuk yang ada di jalan mengemudi kendaraan, jika sudah ngantuk atau butuh waktu sejenak untuk beristirahat ya, sebaiknya beristirahat, menepi, dan semoga Anda dalam keadaan yang selalu baik dan semangat.

Baiklah saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini. Saya penyiar Anda Yuli akan pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Ana. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua.
2: Kanal informasi dan inspirasi Kusatu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana ya, menemani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan ya, saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami, mau kirim salam ataupun juga request lagu-lagu dangdut, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 494 333 atau juga di 0811 498 8666. Bisa juga Anda kirimkan pesan singkat Anda di 0811 498 8222. Pendengar, saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang Pro Dangdut, bantu tentara kita Asana.
4: Iya, selamat siang Dika. Apa kabarnya Dika?
5: Alhamdulillah, kabarku baik. Semoga Kak Ana disempat bertugas besar kemudian ya Kak.
4: Iya, Dika, request lagu apa di Pro Dangdut kali ini?
5: Lagu dangdutnya dari Ani Imbon Kak. Aku bukan bola pimpong.
4: Aku bukan bola pimpong ya, dicari dulu ya. Nanti lagunya kalau ada pasti dihadirkan. Salam-salamnya buat siapa aja?
5: Ya, tadi Anda itu kata ya, pertama kali di NCL udah putar tadi. Ya, Kak. Kalau yang pertama, buat Kana yang Kak bilang lagi bertugas, nanti-nanti, salam sehat dan semangat. Salam buat Kambangan Jatra Winasi dari Jambi, salam sehat. Semoga terhidup. Terus salam buat Terima kasih sama Pak Freddy yang ada di Merauke. Salam sehat, akhir gabung yuk. Terus Ibu Nateri yang ada di Guri, Ibu Fari, Caraka, Ayu Masari, Pak Uso, Kepia, Putra Tengah. Semuanya aja yang selalu bergabung di dari Pro 1 Bosen Digo. Selamat siang. Ayo Kak Andi dalam.
6: Selamat siang Kak Ana.
4: Ya, siang Andi, apa kabarnya Andi, sehat Andi?
6: Alhamdulillah sehat,
4: anak kemana semacam anak. Udah baik kan, udah sehat ini Andi. Mau request apa siang ini?
6: Saya request lagu Atas Nama Cinta dari Waldi.
4: Oke, siap, itu ada ya, nanti langsung dihadirkan. Salam-salam dulu boleh buat siapa aja?
6: Pertama buat Kak Ana, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, panjang umur berrezeki bersama keluarga besarnya, selalu gambar kemas-kemas. Terus buat Dika, terima kasih selalu sayang, selalu dalam minuman Allah SWT. Terus buat tengah-tengah, buat Ima, Ibu Utri, bersama Pak Ferti, saya Terima kasih di Manado, Bang Ahmad Iriawan, Polki, buat semuanya saja dirangkul jadi satu dari Asap Reza. Selamat siang.
4: Iya baik, selamat siang. Terima kasih buat Andi dan juga Dika yang sudah bergabung. Nanti untuk sementara lagunya Dika masih dicari dulu ya Dika, mudah-mudahan ketemu. Dan kami juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda siang hari ini via telepon atau juga via WhatsApp. Saya sapa dulu, ada satu penelpon. Halo, selamat siang Bang Lanius.
7: Iya, selamat siang Mbak Detari ya.
4: Dengan Ana ini Bang.
7: Oh Anna, oh Anna maaf ya. Oh, iya. Oh bilang tari pula ya. Sorry, oh Mbak Anna, iya lah. Itu mantap tuh Anna ya. Walaupun kita berbeda suku bangsa, itu satu juga ya.
4: Iya. Bang mau request apa sih yang ini bang di Pro Dangdut?
7: Ah lagunya ini itu diacak-acak cinta ada Sadewa.
4: Acak cinta dari siapa Sadewa?
7: Diacak-acak cinta ada Sadewa.
4: Oh ada Sadewa, siap nanti dicari ya bang ya. Salamnya ya, buat siapa ya. Aja?
7: Salamnya buat Mbak Anna dan Bunda Syar, semangat selalu ya. Walau kita berbeda suku bangsa tetap satu jua di Indonesia pada kata itu Ika gitu ya. Iya, jangan sampai di antara kita itu apa saling menghina di antar suku karena Tuhan menciptakan tuh ada kaya miskin, baik itu yang apa ibaratnya yang hitam, yang putih, yang coklat, hijau, rambut keriting, mata bulat, semuanya sama di mata Tuhan
4: sama,
7: gitu ya.
4: Ya betul.
7: Kadang ada yang ada yang suka membeda-bedakan suku itu banyak ya. Itu sering saya pertikan gitu.
4: Tapi ya, janganlah kita kan sama, sama-sama manusia juga kan.
7: Iya. Di sini Mbak, di sini aja jujur aja Mbak ya. Di sini aja di tempat sini aja. Banyak ada beberapa orang Papua Nugi, orang Papua. Tinggal di sini ada. Iya. Ya dapat orang sini gitu. Terus ada orang NTT juga, ada orang Rian Jaya, orang Ambon di sini banyak di sini.
4: Iya.
7: Bahkan ada orang Malaysia pun ada di sini juga.
4: Iya.
7: Dapat orang sini gitu. Saya punya tetangga Papua Nugini namanya itu Echo namanya itu.
4: Oh, iya.
7: Masih bujang. Ya dia merasa minder kalau dia berkulit hitam kan. Saya bilang jangan putus asa, jangan bermata tuh sama hitam mau putih, jangan minder, tetap kumpul sama kawan sebenarnya.
4: Iya betul
7: ya,
4: betul
7: kasih,
4: sekali.
7: Bilang, iya, Papua Nugini kan seperti itu. Tapi kita jangan membeda-bedakan, itu nggak boleh.
4: Nggak gitu boleh, betul. Kita sama.
7: Karena ada lagu juga. Karena ada lagu seperti hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, di mata Tuhan tetaplah sama. Gitu.
4: Iya betul.
7: Siap. Oke, itu saja Pak, kelamaan kalau mau nyanyi. Oke, yang kita rangkul aja ya Pak. Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita, Bang Landius. Terima kasih sudah bergabung ya Bang. Ya betul sekali yang disampaikan tadi, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetap satu jiwa ya. Dan baik mendengar, kami masih nantikan partisipasinya. Siang hari ini kita dengarkan dulu ada Lewaldi atas nama cinta.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi

0: Ya, berdengar sudah ada dua penelpon ya, sudah menunggu. Saya sapa dulu, ada satu penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Bunda Ima menyapa Bopen.
0: Bunda Ima, apa kabarnya Bunda? Sehat Bun?
1: Sehat puji Tuhan. Adek
0: dengan anak ini. Iya betul Bun.
1: Oke. Ya, mau request lagu dulu adik cantik.
0: Boleh, requestnya apa Bun?
1: Ona Sutra, Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang dengan siapa Bun? Dengan saya
1: di studio.
0: Saya kegeeran. Jangan sampai bukan saya lagi, waduh.
1: Ya pasti terbayang-bayang sama adik Ana.
0: Aduh,
1: yang lagi monitor, yang lagi menyiar. Sekalipun mungkin apa ya, perut ada kosong, tapi untuk pendengar setia semua.
0: Oke deh Bun.
1: Membangkan waktu istirahatnya ya.
0: Waduh, terima kasih lu Bunda.
1: Tapi jangan lupa makan siangnya itu adek.
0: Nah, jangan lupa
1: itu
0: makan
1: sangat siang. Mengganggu semangatnya.
0: Iya, pokoknya jangan lupa makan siang gitu ya nantinya ya.
1: Iya, itu dari itu satu kesehatan kita, semangat kita itu makan.
0: Jangan sampai telat-telat makan, takut mah lagi nanti ya.
1: Itu dia, Dek. Biar cuma cemilan-cemilan ada di studio ya.
0: Iya, benar Bun. Bunda mau request apa siang ini, Bun?
1: Tadi terbayang-bayang di hatimu.
0: Oh iya, udah dicarikan baru tanya lagi nih. Ini kayaknya belum
1: ngemil
0: soalnya. Boleh Bunda.
1: Salam pertama tentunya buat adik Ana bersama operatornya yang ada di studio. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat putra Tenga di Sapa, semoga bergabung nanti di Bopen. Ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bunda Wanusu, Bapak Utu, Bunda Utri, Bunda Lili, Bunda Rigati, Oma Depa, semuanya selamat siang. Ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Junaidi, Ramadan, Darwin, selamat siang. Dan Bapak Widi juga selamat siang. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Iya.
1: Buat Bapak

0: Mas Ayanto, Bunda Ana di Sorong, semuanya selamat siang. Buat Ade Ana, terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih kembali Bunda Ima sudah bergabung. Selamat siang juga. Satu penelpon lagi, halo, selamat siang, Bro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Mbak Indah enggak? Dengan Ana ini, Bu Wanusu, apa kabarnya,
2: Bu? Mbak Ana. Mbak Ana, saya mau request lagu dari Tasya Rosmala, judulnya Untuk Apa Lagi.
1: Oke, Untuk Apa Lagi.
2: Nah, dari Tasya Rosmala.
1: Salam-salam dulu aja, Bu.
2: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas dan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bunda Ima, Bang Subuh Sri, Lanius yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Susu sudah bergabung, satu penelpon lagi, saya sapa kembali, halo. Selamat siang, Pro Dangdut, Pak Usu.
1: Selamat siang juga, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar?
0: Iya, kabar baik, kabar sehat, Pak Usu. Gimana di sana, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Cuaca masih kabut-kabut.
0: Cuacanya masih kabut-kabut di situ ya, Pak ya. Aduh.
1: Belum ada hujan yang besar, baru rintik-rintik hujannya kemarin.
0: Iya, mudah-mudahan bisa hujan begitu ya. Jadi juga udah enggak kabut-kabut lagi.
1: Cepat hujan. Dengan siapa ini?
0: Dengan Ana ini, Pak. Mau request apa? Mudah-mudahan waktunya masih cukup.
1: Ya, lagunya Kupu-kupu jalah dari Mbak Rita.
0: Oke, siap. Kupu-kupu ya.
1: Selamat menikmati yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Nah, salam buat kawan-kawan semuanya lah yang dah gabung dari itu. Kita rangkul semuanya lah yang biasa gabung di RRI Broken Digul. Kita bagi waktu juga dengan yang lain.
0: Iya.
1: Buat kakak yang bertugas, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih Pak Usu sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini di acara Pro Dangdut. Tentunya sudah ada beberapa lagu yang belum dihadirkan. Jadi pendengar, kita langsung saja ke lagu sambil kami nantikan partisipasi Anda. Untuk yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi kami ya pendengar di 0811 495 4333, atau di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 498 8222.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia.

Mendengar pukul 14 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, untuk Anda yang di siang hari ini ya masih disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda, selamat siang, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya hari Selasa ya. Tentu banyak sekali pekerjaan barangkali yang mungkin harus diselesaikan di hari, namun tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja dan semoga segala pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik dan juga lancar. Kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda siang hari ini di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp dengan di 0811 4988 222.

52 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah sampai berdengar di penghujung acara Pro Dangdut ya, untuk edisi di kesempatan siang hari ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut, kita dengarkan lagunya Caca Handika dengan Gantungan Baju. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani aktivitas.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Selasa tanggal 8 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Di antaranya, 1.491 penumpang terdampak penerbangan Sentani terganggu akibat erupsi Anak Krakatau. Gubernur Papua minta Jamkrida tingkatkan laba dan kontribusi daerah. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Sebanyak 1.491 penumpang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura. Gangguan terjadi pada 6 dan 7 September akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. General Manager Bandara Sentani Inyoman Nur Rohim mengatakan gangguan berupa pembatalan dan keterlambatan penerbangan Jakarta-Jayapura. Gangguan tersebut terjadi setelah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terdampak aktivitas erupsi. Sejumlah penerbangan Batik Air dan Garuda Indonesia mengalami pembatalan pada 6 dan 7 September. Manajemen Bandara Sentani kemudian mengaktifkan layanan pemulihan untuk membantu penumpang terdampak. Penumpang mendapat air mineral, makanan ringan, dan masker di area check-in serta ruang tunggu. Inyoman memastikan keselamatan penerbangan menjadi prioritas dalam setiap keputusan operasional. Ia mengingatkan kondisi penerbangan masih dapat berubah mengikuti aktivitas Gunung Anak Krakatau, kondisi ruang udara, dan penerbitan NOTAM. Keputusan operasional maskapai juga menjadi faktor yang menentukan. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Biserola meminta seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura bergerak bersama menangani warga terdampak kebakaran di Dok 5, Kelurahan Mandala. Arahan tersebut disampaikan Abisai saat memimpin apel gabungan jajaran pemerintah Kota Jayapura Senin 7 September 2026. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera mendata warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen administrasi akibat kebakaran. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta memperhatikan kebutuhan anak-anak sekolah termasuk perlengkapan pendidikan yang hilang akibat bencana. Dinas Lingkungan Hidup juga diarahkan memastikan kebersihan lokasi pengungsian, sedangkan Dinas Kesehatan diminta rutin memeriksa dan melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan di tenda pengungsian. Menurut Abisai, penanganan warga terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu seluruh OPD diminta tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling berkolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen memastikan pelayanan dasar tetap berjalan selama masa pemulihan, sehingga kebutuhan administrasi, pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak dapat terpenuhi. Yayasan Baitul Mal atau YBM PLN, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyalurkan bantuan logistik dan penerangan darurat bagi korban kebakaran di Dok 5 bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Bantuan diserahkan langsung di posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian PLN terhadap warga yang terdampak kebakaran. Bantuan yang disalurkan meliputi pakaian layak pakai, kebutuhan balita, bahan makanan, hingga perlengkapan memasak untuk mendukung kebutuhan dapur umum di lokasi pengungsian. Selain bantuan logistik, PLN juga memasang lampu sorot di 4 titik strategis di sekitar lokasi terdampak. Penerangan tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas warga dan petugas yang masih melakukan pembersihan serta evakuasi di area bekas kebakaran. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan bantuan tersebut bersumber dari zakat yang disisihkan dari penghasilan pegawai PLN setiap bulan melalui Yayasan Baitul Mal PLN. Dijelaskan Robert Rumsaur, di samping menjalankan tugas utama dalam mengamankan pasokan listrik di lokasi terdampak, insan PLN juga ingin hadir di sisi kemanusiaan dengan prioritas untuk memastikan kebutuhan dapur pengungsi tetap terjamin. Robert Rumsaur Saur berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga sekaligus membantu masyarakat terdampak untuk bangkit dan kembali menata kehidupan setelah musibah. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta Jamkrida Papua meningkatkan laba dan kontribusi bagi daerah. BUMD tersebut diminta tidak bergantung pada APBD dan mampu menghasilkan nilai ekonomi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta Jamkrida Papua meningkatkan laba dan kontribusi kepada daerah. Ia juga meminta BUMD tersebut tidak menjadi beban APBD. Fakhiri menyampaikan arahan itu saat melantik Direksi dan Dewan Komisaris Jamkrida Papua di Gedung Negara Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan setelah RUPS luar biasa pada hari yang sama. Fakhiri meminta pengurus baru menjalankan perusahaan secara profesional, sehat, berintegritas, dan berorientasi hasil. Kinerja Jamkrida juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Papua. Ia meminta jajaran direksi dan komisaris menggunakan 100 hari pertama untuk mengevaluasi keuangan dan portofolio penjaminan. Penguatan manajemen risiko, kepatuhan, dan efisiensi biaya juga menjadi agenda awal.
2: Jamkrida ini kami berharap bisa bersinergi dan semua dunia usaha, khususnya UMKM. Dia memberi jaminan bagi UMKM, kemudian harus bisa bekerjasama dengan Bank Papua. Ada beberapa yang nanti kami titip secara khusus kepada Bank Jamkrida untuk bisa betul-betul bersinergi. Nah tentunya saya berharap dengan hari ini kita telah melantik kepengurusannya, dia bisa langsung tanya kepada yang pejabat lama, kemudian cun bekerja sesuai rencana bisnis sudah ditetapkan. Nah, kami berharap ini bisa membantu kami di penghujung tahun ini. Memang kemarin dari Jamkrida kami mendapat dividen yang cukup bagus, tapi kami mau dia harus lebih bagus lagi. Karena tidak ada sumber lain lagi yang Provinsi Papua bisa dapat setelah pemekaran. Melalui tata kelola yang baik dengan semua perusahaan-perusahaan kita, ini bisa membantu kami untuk penambahan PAD.
1: Fakhiri meminta strategi peningkatan laba berjalan bersama dengan peningkatan kontribusi kepada daerah. Capaian kinerja tersebut juga diminta dilaporkan secara berkala kepada pemegang saham. Dalam RUPS luar biasa, Jongki Latuperisa ditetapkan sebagai komisaris utama dan Hieronymus Hilapok sebagai direktur utama. Nasarudin ditetapkan sebagai direktur operasional dan Francisco sebagai direktur keuangan periode 2026-2031. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan dapat Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Abi Serolo bersama Wakil Wali Kota Rustan Saru menyerahkan SK pensiun dan santunan tunjangan hari tua kepada 10 ASN pemerintah Kota Jayapura yang memasuki masa purna tugas. Penyerahan dilakukan secara simbolis di hadapan peserta apel sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para ASN selama menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Santunan tunjangan hari tua diberikan melalui taspen dengan besaran yang diterima masing-masing ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengapresiasi para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Abi Sey menegaskan masa pensiun bukan berarti berakhirnya pengabdian kepada masyarakat, melainkan menjadi fase baru untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ia juga meminta para pensiunan tetap menjaga kesehatan, aktif di tengah masyarakat, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Sementara, kepada ASN yang masih aktif, Abi Sey mengajak agar semangat kerja, kedisiplinan, loyalitas, dan dedikasi para senior menjadi contoh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait meminta seluruh OPD memperkuat penerapan SPIP dan manajemen risiko. Pimpinan OPD diminta memastikan penyusunan risk register sesuai ketentuan yang berlaku. Christian Sohilait menyampaikan hal tersebut saat mewakili Gubernur Papua dalam kegiatan penguatan implementasi SPIP. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan asistensi manajemen risiko di lingkungan Pemprov Papua. Christian mengatakan SPIP menjadi tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapannya harus mencakup perencanaan, penganggaran, program, pengadaan, aset, pelayanan publik hingga pelaporan. Ia juga meminta setiap kendala penyusunan risk register segera dikomunikasikan dengan Inspektur Daerah Provinsi Papua. Langkah tersebut diperlukan agar manajemen risiko dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah. Berita terakhir, Pomdam 17 Cendrawasih menggelar sosialisasi dan edukasi keselamatan dan etika berkendara di jalan umum, baik itu menggunakan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi. Kegiatan yang melibatkan Ditlantas Polda Papua dan PT Jasara Harja Kantor Wilayah Papua itu berlangsung di Makodam 17 Cendrawasih dan diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari personil dan PNS Kodam 17 Cendrawasih. Dan Pomdam 17 Cendrawasih Kolonel CPM Robi Zulkarnain mengatakan disiplin berlalu lintas masih menjadi perhatian sehingga pembinaan perlu dilakukan secara konsisten untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan personel. Menurut Kolonel Robi, keselamatan berkendara tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan aturan. Kesadaran setiap pengguna jalan menjadi faktor penting dalam membangun budaya tertib dan aman berlalu lintas. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum digunakan, pembinaan disiplin, evaluasi setiap kejadian lalu lintas, serta penerapan 16 tugas pengemudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan berkendara di lingkungan satuan. Dalam sosialisasi tersebut, Ditlantas Polda Papua memberikan materi mengenai penegakan hukum lalu lintas termasuk penerapan tilang elektronik, tilang manual, hingga teguran kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Materi disampaikan AKP Novalius Yoku yang menegaskan bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Karena itu, penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman harus menjadi kebiasaan setiap kali berkendara. Melalui kegiatan ini ke depan bisa terbangun budaya tertib dan aman berlalu lintas yang lebih aman dan nyaman di lingkungan satuan. Disiplin berkendara diharapkan menjadi bagian dari tanggung jawab dan profesionalisme prajurit sekaligus mendorong personil menjadi teladan bagi masyarakat dalam berlalu lintas secara aman dan bertanggung jawab. Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita kami secara lengkap melalui portal berita kami di rri.co.id. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Sitra Mawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, mendengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul 90,3 MHz ya. Saat ini sudah pukul 15:24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas. Dan mungkin juga di sore hari ini bagi Anda pekerja kantoran yang sudah mulai menyiapkan segala keperluan ya, sudah mulai mengemas untuk pulang ke rumah tentunya. Biasanya pulangnya di pukul 16 ya. Selamat sore, selamat mempersiapkan diri. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dicek kembali ya segala perlengkapannya. Kami hadirkan kembali mendengar lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda sore hari ini.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

46 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami hadirkan dulu ya informasi kali ini mengenai dengan Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan letusan ringan setelah episode erupsi menerus selama 25 jam berakhir. Aktivitas vulkanik masih dipantau karena tingkat kegempaan gunung tersebut tetap tinggi. Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan episode erupsi menerus berlangsung sejak Jumat 4 September 2026 dan episode tersebut kemudian berakhir pada hari Minggu 6 September 2026 setelah berlangsung selama sekitar 25 jam. Pemantauan instrumental pada periode 6-7 September masih menunjukkan dinamika kegempaan Gunung Anak Krakatau yang tinggi. Kondisi tersebut mendengar membuat aktivitas gunung api tetap menjadi perhatian walaupun episode erupsi menerus telah berakhir. Badan Geologi Kementerian ESDM mengingatkan masyarakat, wisatawan, dan pendaki untuk tidak mendekati pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung api. Info ini selengkapnya bisa Anda baca ya selengkapnya dan bisa ada akses di laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026. Data tersebut benar dihimpun hingga 7 September 2026 dengan bencana hidrometeorologi dan geologi mendominasi kejadian. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan bahwa seluruh provinsi serta kabupaten dan kota memiliki tingkat kerawanan bencana. Kerawanan tersebut berada pada tingkat sedang hingga tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan catatan BNPB, kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana dengan kejadian terbanyak. Karhutla tercatat sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian dan cuaca ekstrim 324 kejadian. Selain itu, BNPB mencatat 105 kejadian tanah longsor dan 101 kejadian kekeringan sepanjang periode tersebut. Gelombang pasang dan abrasi juga tercatat mendengar sebanyak 14 kejadian di berbagai wilayah. Untuk bencana geologi sendiri, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, erupsi gunung api tercatat yaitu sebanyak 3 kali kejadian. Informasi selengkapnya mengenai hal ini bisa Anda akses dan baca selengkapnya di laman resmi kami pendengar di rri.co.id.
1: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan E jadi huruf terpopuler.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak dan kota.

Pendengar, musim kemarau yang berlangsung cukup panjang membuat masyarakat perlu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak. Mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, cuaca panas, debu, hingga juga meningkatnya risiko kebakaran lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa puncak musim kemarau 2026 terjadi pada periode Juli hingga September. Pada awal September, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kering, dengan curah hujan rendah hingga menengah. Menghadapi kondisi tersebut, pendengar, masyarakat juga dihimbau tidak hanya menunggu datangnya hujannya, tetapi juga mulai menerapkan sejumlah langkah sederhana untuk mengurangi dampak musim kemarau. Tips pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan air secara bijak. Nah, ini kita bisa menghemat penggunaan air dengan menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Hindari membiarkan keran terbuka terlalu lama dan juga manfaatkan kembali air yang masih layak digunakan untuk keperluan lain. Jika memiliki tempat penampungan air, nah pastikan kondisinya bersih dan juga tertutup untuk menjaga kualitas air. Selain itu juga perbanyak minum air putih, pendengar. Cuaca panas ya, tentu membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Karena itu kita harus memastikan cairan tubuh tetap terpenuhi dengan rutin minum air putih. Masyarakat juga sebaiknya mengurangi aktivitas fisik yang berat, apalagi di bawah terik matahari, terutama di siang hari. Selain itu juga bisa dengan melindungi diri dari paparan panas dan debu. Nah, dengar, saat kita beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, nah kita bisa menggunakan pakaian yang nyaman dan melindungi diri dari paparan sinar matahari secara langsung. Kondisi udara yang kering kemudian berdebu perlu untuk diantisipasi. Jika kualitas udara memburuk ya, kita bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker yang sesuai. Masih ada beberapa tips lainnya, namun sebelum itu kita dengarkan kembali, pendengar, lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

Pendengar, balik lagi kami hadirkan beberapa tips ya untuk tetap sehat dan juga hemat air, apalagi di saat kemarau panjang. Kalau tadi pendengar sudah kami hadirkan, yaitu menggunakan air secara bijak, perbanyak air putih, minum air putih, kemudian lindungi diri dari paparan panas dan debu. Yang selanjutnya yaitu dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Pendengar, musim kemarau ya bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kebersihan lingkungan. Sampah sebaiknya tidak dibakar sembarangan, karena kondisi lingkungan yang kering bisa meningkatkan risiko kebakaran. Kita juga perlu memastikan lingkungan sekitar rumah bebas dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Selain itu, Anda bisa juga siapkan cadangan air. Nah, bagi wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air, Anda bisa siapkan cadangan air bersih. Nah, ini menjadi salah satu langkah yang penting pendengar. Air bisa disimpan ya dalam wadah yang bersih dan juga tertutup. Penggunaan air juga perlu diprioritaskan untuk kebutuhan utama, seperti misalnya minum, memasak, dan juga untuk beres-beres ataupun kebersihan lingkungan atau kebersihan rumah. Selain itu pendengar, pantau juga informasi cuaca. Nah, ini perlu ya untuk rutin memantau informasi cuaca dan juga peringatan dini dari BMKG maupun dari pemerintah daerah. Informasi tersebut bisa membantu kita menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca terkini. Selain itu juga peduli terhadap lingkungan juga menjadi hal yang penting pendengar. Masyarakat juga bisa berkontribusi ya dengan menghemat air, menjaga sumber air, tidak membuang sampah sembarangan, serta untuk menghindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Dengan persiapan serta kebiasaan-kebiasaan yang sederhana tadi, dampak musim kemarau panjang diharapkan bisa untuk diminimalkan. Nah, itu tadi beberapa tipsnya, semoga bermanfaat untuk Anda. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan. Kita juga jelang sesaat lagi pukul 17 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia,

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Samandi dulu lah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

Pendengar pukul 16 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, kami sesaat lagi ya akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Habov Endikul di pukul 17 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Habov Endikul.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Satgas Yonif 714 Sintu Maroso berupaya untuk menghadirkan air bersih di Kampung Umam. Inilah topik utama berita sore hari ini, berita selengkapnya bersama saya Fana Oktavia, edisi Selasa 8 September 2026. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Satgas Yonif 714 Sintu Maroso berupaya hadirkan air bersih di Kampung Umam. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
1: Hingga berita ini diturunkan, kehadiran TNI di perbatasan selain memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara, TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Satgas Yonif 714 Sintu Maroso serta Angga Puja Kusuma menyampaikan bahwa saat ini kehadiran Satgas di wilayah perbatasan khusus pos Umap, mereka telah memperbaiki jalan yang rusak, bahkan saat ini mereka berupaya untuk mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat Umap.
2: Jadi memang kita ketahui bersama, di sini memang kendala kita, kekurangan kita, apabila kemarau datang, sumber air bersih itu sangat susah. Jadi itulah hati kami juga tergerak. Kita menyampaikan kepada pimpinan kami supaya diadakan sumur bor di Kampung Umap ini sehingga membantu masyarakat di Kampung Umap ini. Demikian, Bapak.
1: Ia mengajak seluruh masyarakat yang berada di wilayah perbatasan bersama-sama bangun komunikasi yang baik dengan Satgas sehingga pembangunan akan terus berjalan di perbatasan. Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Bovendigul pastikan sosialisasikan pendataan, verifikasi dan validasi LKS di Distrik Mandobo menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nekatmo mengatakan pendataan, verifikasi dan validasi LKS nantinya akan menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan, pemberian dukungan maupun pengawasan terhadap LKS agar lebih tepat sasaran. Dinas Sosial mendorong lembaga-lembaga yang belum lengkap persyaratan administrasinya untuk segera melengkapi legalitas, perizinan maupun akreditasi kelembagaannya. Selain penataan administrasi, kegiatan sosialisasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus LKS terhadap regulasi terbaru serta standar kelembagaan dan pelayanan sosial.
4: Kelima, peserta sosialisasi terdiri dari pengurus LKS dan karang taruna yang ada pada distrik Mandobo, khususnya Kampung Persatuan dan Kampung Sukarno. Keenam, jumlah peserta LKS 10 dan 2 karang taruna berasal dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
3: dengan pemahaman yang lebih baik diharapkan pengelola LKS mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan berbagai lembaga sosial yang selama ini turut mengambil bagian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu Dinas Sosial berharap seluruh LKS dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga keberadaan lembaga sosial di Kabupaten Bovendigul dapat terarah dengan baik dan mudah dipantau. Dari sisi peserta, kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus LKS serta perwakilan Karang Taruna di lingkup Distrik Mandobo, khususnya dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta Lembaga Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat memahami ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga, standar pelayanan, hingga proses akreditasi sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial yang berlaku. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Asisten Bidang Administrasi Umum Seikda Kabupaten Bovendigul Dominikus Wiwaron berharap seluruh peserta dapat memahami LKS dengan baik, ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga, standar pelayanan, hingga proses akreditasi sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial yang berlaku. Pemahaman terhadap regulasi menjadi pondasi agar lembaga berjalan tertib, memiliki legalitas yang kuat, serta memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Lebih lanjut, Dominikus menjelaskan bahwa akreditasi LKS tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan administrasi. Menurutnya, akreditasi merupakan salah satu instrumen untuk mengukur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan lembaga secara berkelanjutan.
5: Saya berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, seluruh lembaga kesehatan sosial di Kabupaten Bovendigul dapat semakin memahami pentingnya tertib kelembagaan dan administrasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki sistem pelayanan, serta membangun tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.
3: Dengan adanya pendataan, verifikasi, validasi, dan pemahaman mengenai akreditasi, ia berharap seluruh LKS di Kabupaten Bovendigul dapat semakin tertib secara kelembagaan, profesional dalam memberikan pelayanan, serta mampu melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Asisten 3 juga berpesan kepada seluruh pengurus dan pengelola LKS agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan berkomitmen pengabdian. Hal tersebut dinilai penting agar keberadaan LKS benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan perhatian. Pemerintah daerah akan terus mendorong sinergi dengan berbagai lembaga sosial sehingga pelayanan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Bupati Bovendigul meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD segera melaksanakan program yang telah dianggarkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Septianing Nur selengkapnya melaporkan.
7: Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan 2026 di Kabupaten Bovendigul diharapkan segera direalisasikan, menyusul waktu pelaksanaan yang semakin terbatas serta kondisi cuaca dan transportasi yang menjadi tantangan di lapangan. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan APBD perubahan tahun anggaran 2026 telah ditetapkan dan dalam 1 hingga 2 hari ke depan akan dikoordinasikan di tingkat provinsi. Dirinya berharap tidak ada lagi perubahan sehingga seluruh program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan.
8: Ini waktu lebih. Kita juga sangat. Ada yang mendukung bagi OPD itu, karena juga tidak mendukung. Karena jalur transportasi. Sehingga saya berharap secepatnya bisa dilaksanakan. Jangan tunggu. Kalau bupati, wakil bupati, ataupun kita sudah setuju itu langsung dilaksanakan. Jangan tunggu nanti kita mau bercakar di Desember lagi. Sudah cukup tahun kemarin, tahun ini tidak boleh.
7: Bupati juga mengingatkan agar keterlambatan pelaksanaan program seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang, sehingga tidak terjadi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pada bulan Desember. Selain meminta percepatan pelaksanaan program, Bupati Roni juga menekankan kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kasubag Program agar dalam penyusunan lebih mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
8: Jangan asal bikin-bikin. Kemarin saya sudah menulis surat kepala dinas. Ini sekarang lebih kedua. Jangan asal bikin-bikin kasih ada anggaran saja. Nah, terus OPD-OPD ya. Belum bisa maksimalkan anggaran yang ada. Bagaimana kita bisa tambah lagi?
7: Bupati berharap 3 bulan ke depan dapat dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD perubahan 2026 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berita terakhir, generasi muda Bovendigul minta RRI pertahankan pelaksanaan bintang radio tiap tahunnya. Imam Komarudin melaporkan.
9: Pelaksanaan Bintang Radio Indonesia yang digelar RRI Bovendigo mendapat apresiasi dari peserta. Kegiatan tersebut dinilai menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan hobi di bidang tarik suara. Salah seorang peserta Bintang Radio Indonesia, Jonathan To dari Kasir, mengatakan ajang tersebut memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi. Menurutnya, tidak semua anak muda memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan bakat mereka sehingga Bintang Radio dinilai sangat penting. Jonathan menilai pelaksanaan Bintang Radio bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan pengalaman dan kesempatan bagi peserta untuk tampil di hadapan publik. Hal tersebut dapat mendorong generasi muda agar semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
10: Kesempatan yang diberikan untuk saya. Di sini saya telah mengikuti lomba interview RRI Bovendigo. Dapat saya tahun ikutnya lebih baik.
9: Ia berharap RRI Bovendigo dapat terus mempertahankan pelaksanaan Bintang Radio secara rutin tiap tahun. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan ini akan semakin banyak memberikan ruang pada anak muda untuk berkarya dan menuangkan kreativitas melalui musik. Jonathan juga mengajak generasi muda di Bovendigo untuk memanfaatkan berbagai ruang yang tersedia dalam mengembangkan bakat dan minat. Ia berharap Bintang Radio dapat terus menjadi salah satu wadah yang melahirkan talenta-talenta muda dari daerah untuk tampil di tingkat yang lebih luas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian warta berita daerah sore hari ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigo. Saya Fana Oktavia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah Anda ikuti tadi pendengar Warta Berita Daerah Bovendigul ya, untuk edisi di hari ini. Dan saat ini sudah pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Buat yang lagi berolahraga sore, mungkin jogging sore hari ini, atau juga senam ya dan lain sebagainya, selamat sore, selamat berolahraga untuk Anda. Barangkali juga yang saat ini justru lagi disibukkan bersih-bersih rumah ya, menjelang malam, tentu sore hari entah itu menyapu dan lain sebagainya, selamat beraktivitas juga untuk Anda. Kami akan hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan, dan nanti juga kami akan hadirkan lagu

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran, manakala sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimish shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Baik, pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu islami dan saat ini ya sudah pukul 18.05 waktu Indonesia Timur. Berikut ini pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan. Sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan kemerdekaan.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Konsep dengan sederhana yang sedang kami putarkan untuk Anda pendengar, menemani Anda yang ada di tempat-tempat aktivitas Anda di malam hari ini ya, yang lagi tembur dan juga untuk yang ambil aja nomba yang pernah tiup semua di malam hari ini, lagi beraktivitas atau lagi bersantai saja atau lagi beristirahat ya, datang sarankan dari beraktivitas. Semoga dengan lagu-lagu pop Indonesia ya yang kami hadirkan di malam hari ini, tentunya ya dapat menghibur Anda semua. Dan nanti di pukul 19 kita akan kembali mengikuti penyampaian warta berita Gema Papua dari program

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Baik, pendengar dimanapun saja Anda berada, tanda waktu telah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita kembali akan mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Program 1 RRI Jayapura.

0: dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan di Polres setempat. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan, RRI Biak.
1: Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya Sika pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor Senin 7 September 2026. Apel siaga Karhutla Polres Biak Numfor turut dihadiri para komandan Satuan TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, BRIMOB, serta potensi SAR. AKBP Arjuna Wijaya mengatakan apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Karhutla dan wujud sinergitas semua pihak.
2: Pemda, masyarakat, semuanya. Kami jatuh satu-satu, kompak ketika ada Karhutla, ada permasalahan lain, kita siap untuk menanggulangi hal tersebut. Ini momen yang bagus kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak.
1: Kapolres menambahkan hingga saat ini pihaknya telah mengamankan satu orang warga terkait dugaan pembakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa pekan terakhir. Warga tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan karena diketahui melakukan pembakaran pada lahan miliknya sendiri.
2: Karena memang dia murni membakar lahannya sendiri. Belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan.
1: Berapa, Pak?
2: Satu orang saja.
1: Sementara Kepala BPBD Biak Numfor dan juga selaku Ketua Satgas Karhutla Biak Numfor, Lotien Senem, mengapresiasi semua petugas yang terlibat dalam pemadaman Karhutla selama ini yang terjadi di sejumlah titik.
3: Terus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Tori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya.
1: Apel gelar pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan, peralatan, dan armada, baik roda 2, roda 4, hingga kendaraan water cannon.
0: Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan dana studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Berikut laporan reporter Roni Hisage, RRI Wamena.
4: Penekanannya kita berharap supaya kali ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
5: Total dana bantuan studi akhir yang diserahkan kepada 1.622 mahasiswa tersebut sebesar Rp 20 miliar 7.500.000 rupiah. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel pagi Senin 7 September 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan sebab pembangunan SDM orang asli Papua merupakan bagian dari lex spesialis daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur John Tabo berharap agar mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan tanah Papua umumnya.
4: Ini semuanya berawal dari dana otonomi khusus yang telah peruntukan untuk putra putri Papua yang sementara menuntut di dalam negeri, maupun lokal, bahkan luar negeri. Walaupun ada efisiensi anggaran, tetapi karena kami merasa ini bagian dari less spesialis dan otonomi khusus bagi orang asli Papua, kami tetap ini menjadi prioritas utama. Penekanannya kita berharap supaya kali ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
5: Sementara itu, mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil Unas Ginia Tabuni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Ones Pahabol, yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan, yang mana komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan studi akhir tersebut.
6: Itu yang kami menyampaikan. Terima kasih banyak Bapak Gubernur, di mana-mana saya sampaikan bahwa selain di sini, saya baik akan tinggalkan untuk Bapak pembangunan. Hari ini membuktikan bahwa Bapak juga tidak hanya legasi untuk pembangunan fisik, tetapi legasi untuk SDM. Itu yang kami bangga sekali kepada Bapak Gubernur, Bapak Gubernur.
5: Adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi dan studi langkah serta mahasiswa luar negeri, yaitu mahasiswa D3 dengan besaran bantuan Rp 8 juta per orang, S1 Rp 10 juta per orang, S2 Magister 20 juta, S3 Doktor Rp 25 juta, mahasiswa luar negeri Rp 25 juta per orang, mahasiswa kedokteran 30 juta, dan mahasiswa lisensi Rp 30 juta per orang. Roni Hisake, RRI Wamena.
0: LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporan reporter Arnold Saudila, RRI Nabire.
7: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
8: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada tim TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu seperti apa jika kami tanpa Lanal, karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20 mungkinnya, dan sehingga memang di RRI perubahan-perubahan tangguh. Terbukti saya ditempatkan dulu sudah 1 tahun. Tapi alhamdulillah pada hari ini pembukaan untuk pangan murah dan donor darah, dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi bintang radio. Itu bintang radionya siang dan dua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan para mitra terbaik kami, terima kasih atas dukungannya terhadap RRI. RRI ada bersama-sama dengan masyarakat Nabire.
7: Sementara itu, Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
9: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir tiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya, pangan murah ini cukup kreatif juga untuk kita. Jadi saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak atas semua dari berbagai pihak yang sudah membantu kita menyiapkan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatan ini ada beberapa kegiatan kita yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua LPP akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan dari semua pihak.
7: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire meninjau stand gerakan pangan murah. Stand tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personel Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 10 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
10: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodairal 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
11: Berarti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodairal. Kita kan punya 14 Kodairal termasuk 3 armada dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
10: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Pelatihan perahu fiber di Biak wujudkan kerjasama pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
12: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mambe Ramoraya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mambe Ramoraya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng Esos MM, Kepala Dinas Sosial Mambe Ramoraya Lukas Senggi SMSI serta Kepala UPTD LLK UKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mambe Ramoraya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mambe Ramoraya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mambe Ramoraya mengandalkan transportasi sungai.
13: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini. Ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini. Tapi terus ke depan pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui dinas sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan dinas perindakop ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
12: Sementara itu Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mambera Moraya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mambera Moraya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama.
14: Ya, luar biasa sekali kebijakan lakukan Bapak Bupati Mambaramo, karena kita tahu daerah Mambaramo ini hampir 80% ini transportasi sungai, sehingga sangat tepat ketika ya, masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber, dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi perahu-perahu fiber ini, bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
12: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
15: Ya, harapan untuk pemerintah Kabupaten Mambera Moraya bisa membantu kami dengan modal, sehingga kami juga bisa membuat pangkalan perahu fiber di Kabupaten Mambera Moraya, sehingga kami juga bisa membantu perekonomian di Kabupaten Mambera Moraya dengan perahu fiber yang nanti kami buat.
12: Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antar kedua daerah, tidak hanya di bidang keterampilan dan vokasi, tetapi juga berbagai sektor lain demi kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 Bovendigul capai 133%, melebihi target awal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
16: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal yang ditetapkan. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelis yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
17: Jadi Bapak Ibu semuanya, yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%.
16: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
17: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya, karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di approve ini baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
16: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan, maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan kepada 32 siswa dan 2 guru terdampak kebakaran, sekaligus membebaskan uang komite selama 1 tahun. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia RRI Jayapura.
18: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Bahkan sekolah juga membebaskan uang komite selama setahun kepada siswa tersebut. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Dikatakan pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban agar fokus pada pembelian pasca kebakaran.
19: Kami berharap yang kami lakukan ini bisa meringankan, paling tidak mereka rasa empati ini bisa menenangkan mereka, dan kami juga memberikan bantuan baju seragam juga. Kemudian untuk uang komite kami bebaskan 1 tahun sesuai dengan arahan pimpinan juga. Jadi apa yang kami pikirkan dengan yang diarahkan pimpinan sama. Kita bebaskan untuk 1 tahun anak-anak ini sudah membayar, karena mereka pasti punya kebutuhan yang penting lagi, yang banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan. Jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan mereka.
18: Sementara Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Batseba Itar, mengapresiasi kepedulian sekolah lantaran diakui musibah tersebut ada siswa dan guru ikut terdampak yang saat ini masih bermukim di tenda-tenda pengungsian.
20: Bantuan dari SMA ini merupakan hal yang sangat baik, dan ini merupakan bentuk kepedulian dari kepala sekolah, guru, PU terhadap siswa dan teman guru yang kena bencana kebakaran. Dan memang hal ini harus memang ada untuk menjaga kebersamaan, kekeluargaan.

0: RI Serui.
1: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
2: Pelantikan hari ini berdasarkan beberapa keputusan DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik. Selanjutnya pengurus-pengurus di 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029.
1: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya, pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
2: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, maupun harus tetap cerah dan yakin menghadapi umat. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga di saat DPD Golkar Kabupaten Golkar melakukan monitoring supervisi ke setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah di atas.
1: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.
0: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar Radio Wendigo, bagian dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Malam Wendigo edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Indah menemani untuk Lintas Malam Wendigo dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Ya pendengar, untuk malam ini kami masih terus hadirkan lagu-lagu rohani Kristen menemani kebersamaan kita, dan tentunya semoga dapat menghibur, menemani Enangambe, Nejanomba, Wanina, Boniop, Natiop, Janina, Rekon, Katuk, Konget, Lanu, Basudara dong semua di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Pendengar, pukul 19 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, masih hadir menemani Anda lagu-lagu rohani Kristen.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar di Bovan Tegol, bagian manapun berada. Kebersamaan kita untuk lintas malam masih terus terjalin. Dan juga saudara, lagu-lagu daerah Papua malam ini kami hadirkan menemani suasana malam kita bersama. Ya, dan pendengar tentunya nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kami akan hadir dalam, kami akan hadirkan warta berita untuk warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ya, selamat malam untuk yang ada di 20 distrik, 112 kampung dan seluruh pendengar yang ada di Kabupaten Bovan Tegol ya, senantiasa juga terhibur bersama kami malam ini dalam suasana

0: Saudara mendengar di Bovendigul dan di mana saja Anda berada, Anda masih terus bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz. Ya, pendengar BPOM Generasi Sigma 2026 untuk perkuat ketahanan kefarmasian nasional. BPOM memperkuat layanan regulatori terpadu melalui kegiatan Sigma 2026 untuk mendukung ketahanan kefarmasian nasional. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjamin akses obat yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat. Kegiatan Sigma 2026 digelar selama 5 hari melalui kolaborasi BPOM dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI Provinsi Jawa Barat. Forum tersebut menjadi bagian transformasi pelayanan BPOM menuju integrated regulatory service yang mengintegrasikan berbagai fungsi strategis. Layanan terpadu tersebut mencakup berbagai fungsi pengawasan sejak tahap pre-market hingga post-market dalam satu forum kolaboratif. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara regulator industri farmasi, fasilitas distribusi serta pelayanan kefarmasian. Ya, saudara pendengar di Bovendigul dan sekitarnya, itu informasi seputar kesehatan BPOM Gelar Sigma 2026 untuk perkuat ketahanan kefarmasian nasional.
1: Mau make up dan skincare baru karena FOMO? Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi kwitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Soalnya sekarang hujan sebentar aja udah banjir.
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigo.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan informasi dari portal resmirari.co.id, berita internasional. Saudara, WMO ingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas ancam kualitas udara. Saudara, Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam buletin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dengan polusi udara. Badan PBB tersebut menyerukan kebijakan terkoordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersamaan. WMO mencatat peristiwa ekstrim akibat asap kebakaran hutan meningkat 3 kali lipat sejak 1990-an. Sebuah studi memperkirakan asap kebakaran berkontribusi terhadap hampir 100 ribu kematian tambahan setiap tahun. Perkiraan tersebut mencakup periode 2010 hingga 2018. WMO menilai jumlah kematian akibat kebakaran hutan kemungkinan masih diremehkan. Model risiko konvensional dinilai dapat meremehkan angka kematian akibat kebakaran hingga 93%. Kondisi itu terjadi karena toksisitas partikel halus PM2.5 belum diperhitungkan secara memadai. Saudara, informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmirari.co.id dan membaca informasi WMO ingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas ancaman kualitas udara. Berita internasional. Kita jelang pukul 21 akan hadir penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500. Okay. Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Yakut Kumas kepada
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan yuk. Pemakus uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan negeri.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan

0: Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Welcome for Japan, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an OB league team, so yeah, just another basketball game.
1: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an.
5: Ku kenal dia di sana, hati sedang rawan.
4: Lagu tahun 80-an. lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Saudara pendengar di Boven Digel, bagian dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali mendengarkan siaran kami di Pemancar FM 90,3 MHz dan juga pemancar lirik kami di Warungku 97.5 MHz. Pendengar, pukul 21.38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Selamat beristirahat saja untuk seluruh warga masyarakat Boven Digel yang sudah pada baris-baris untuk beristirahat, bagi Anda juga yang masih terus beraktivitas hingga saat ini ataupun juga berkumpul bercengkrama bersama keluarga, family, kerabat Anda, semoga dilancarkan. Seluruh satuan tugas TNI Polri, para medis semuanya yang lagi melaksanakan tugas-tugas pelayanannya, semoga tetap berjalan dengan baik dan lancar, selalu mengedepankan kerjasama dan yang pasti kekompakan ya, terus diciptakan dalam suasana tugas tanggung jawab pada malam hari ini. Yang mendiami 20 distrik 112 kampung juga, botong semuanya, selamat malam ya botong. Selamat beristirahat saja, semoga malam ini juga memberikan kenyamanan, ketentraman buat kamu semua di kampung distrik dan bisa beristirahat dengan nyenyak dan bisa mengembalikan energi baru dalam diri Anda buat meneruskan kembali

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI

sudah pukul 22 lebih 1 menit. Ya, lebih 7 menit maksud kami. Dan malam ini kita berjumpa dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar setia RRI, untuk malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu miliknya penyanyi Mayang Sari ya. Ya, dan juga tentunya pendengar, kita masih berada di dunia musik Indonesia, dan kali ini kita akan mengenang sosok penyanyi yang begitu populer pada era 90-an. Ya, siapa lagi ya yang tidak kenal ya kalau bukan Mayang Sari. Ya, pernyata di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, Mayang Sari juga dikenal dengan karakter suara yang lembut dan khas. Lagu-lagunya banyak mengangkat tema cinta, kerinduan, dan kisah perjalanan sebuah hubungan. Di era 90-an hingga awal 2000-an, nama Mayang Sari cukup akrab ya di telinga para penikmat musik pop Indonesia. Salah satu lagu yang cukup dikenal adalah Tiada Lagi. Tentunya pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagu Indonesia era 90-an ya, mungkin suara Mayang Sari tentu membawa kembali kenangan tersendiri. Ya, pendengar setia para satu dimanapun Anda berada ya, untuk mengobati rasa rindu dengan musik Indonesia tanpa dulu, kami hadir dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu. Ya, untuk malam ini Anda bisa ikutan bersama kami di line telepon kami 081149 54333, kalau 81149888666. Mengirim pesan singkat melalui layanan WhatsApp 081149888222. Ya, yang sudah tadi hadir ya di awal jumpa kita, tentunya dengan lagu Getaran Jiwa. Mendengar lagu Getaran Jiwa ini membawa kita pada kisah tentang perasaan cinta yang begitu dalam. Ketika hati mulai merasakan getaran, hadir rasa rindu dan harapan kepada seseorang yang begitu berarti. Sebuah lagu menggambarkan bahwa cinta terkadang tidak banyak bicara, tetapi bisa terasa begitu kuat di dalam hati. Oke, saudara pendengar, masih dengan lagu-lagu lainnya juga miliknya Mayang Sari yang akan terus kami hadirkan kurang lebih 1 jam ke depan. Hadir kembali di ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Satu lagu Tiada Lagi miliknya Mayang Sari untuk Anda.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Pendengar setia Rere di manapun berada, suasana malam yang begitu dingin ya, suasana kompleks tempat tinggal Anda, RT RW ya, kampung yang ada di Kabupaten Bovendigo ya, yang pasti sudah mulai sepi ya, tak terdengar juga kendaraan yang berlalu lalang ya, karena hari semakin malam semakin sunyi, semakin sepi, semakin dingin. Tentunya waktu yang tepat, waktu untuk kita sekalian beristirahat. Tentunya dengan membaringkan tubuh kita di tempat tidur kita yang nyaman, entah itu menggunakan kasur, bahkan juga Anda menggunakan tikar dan sebagainya. Yang pasti alat tidur yang nyaman ya, untuk malam hari ini juga bisa membuat kita mengistirahatkan badan kita, merefresh segala pikiran-pikiran kita, beban-beban kita, dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang belum kita laksanakan, pasti di hari esok kita dapat kembali dengan energi baru, semangat baru, dan juga pikiran-pikiran yang baik pula, sehingga semua proses kegiatan kita bisa terlaksana dengan rencana-rencana kita. Ya, tentunya di malam hari ini kami ataupun kita semuanya, pendengar dong semua, jangan lupa untuk serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita dalam istirahat malam ini bersama keluarga tercinta. Oke, pendengar, sudah ada yang ikutan? Saya sapa dulu dengan siapa di mana, yang pasti malam ini juga kita bernostalgia ya, dengan lagu miliknya Mayang Sari. Ya, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bang siapa di mana?
1: Jawa Barat, masa lupa orang Jawa Barat.
0: Iya, Jawa Barat. Sudah lama tidak masuk.
1: Jawa Barat, Tanah Sunda.
0: Iya.
1: Anak buah KDM.
0: KDM.
1: Sekarang lagi di Provinsi Banten, Sulawesi kan lagi ada gunung meletus.
0: Iya.
1: Terjadi. Sehingga dampaknya di sini ada sedikit abu vulkanisnya. Tapi nggak terlalu banyak. Bandung Barat di sana ada lumayan.
0: Oke, Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau ya.
1: Krakatau itu Sunda antara Bakahuni sama Merak.
0: Ya, untuk malam ini Putra Jawa Barat gimana?
1: Ya, sedikit agak bersin-bersin, agak terkena dampaknya dari Jakarta.
0: Dampaknya ya dari vulkanik.
1: Ada polusi ya, vulkanik di sana. Tapi enggak terlalu ini, cuman enggak seperti ke daerahnya Bandung Barat mah ada sekitar sama Bandungnya timur kalau sama kan.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Lagunya lagu lama atau apa?
0: Iya, Mayang Sari.
1: Oh, Mayang Sari sekarang. Oh.
0: Iya, boleh lagu lain juga yang mungkin yang lain, Putra Jawa Barat mau kayak request.
1: Tapi lagu yang tempo dulu ketika saya masih SD kalau nggak salah lagu.
0: Iya, boleh.
1: Biantoro.
0: Chris Biantoro ya.
1: Sampai kapankah kau harus pergi?
0: Oke.
1: Mungkinkah itu bukan itu aja?
0: Iya, mungkinkah? Oke, di kopi.
1: Apa bisa main ke bukan digo gitu aja?
0: Iya, boleh. Kapan-kapan.
1: Ini ban Nisa Taba Indah itu.
0: Gimana?
1: Ini ban Nisa Taba Indah.
0: Mbak Ina.
1: Mbak Indah.
0: Mbak Ina.
1: Oh, Mbak Ina. Yeah. Oh, Indah. Mbak Ina beda ya.
0: Ada Indah.
1: Ada Ina, ada Banisa, ada juga Banana. Udah lama kedengarnya. Ada Mbak Yuli.
0: Iya.
1: Yang siaran itu istrikan-istrikan yang cantik semua.
0: Terima kasih.
1: Yang menjadi idola-idola saya.
0: Iya. Terima
1: cuman
0: kasih.
1: Yang sekian kru Angkasawati, Bondigo, mau tahu yang mana yang masih lajangnya? kan. Itu nggak tahu.
0: Iya.
1: Ada kayaknya udah nggak ada yang lajang.
0: Ada satu, kan. Satu saja yang lajang.
1: Satu.
0: Iya, yang lain sudah berkeluarga.
1: Iya, iya. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga ya, jadi keluarga berbahagia tuh kan.
0: Terima kasih.
1: Yang belum semoga cepat dapat pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lagunya salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Pertama-tama saya kirim salam buat Pak Bintang Pratama, buat Ibu Wanusus, buat Pak Usu ya itu kan ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Luhut di Tepanuli, buat itu Putra Tengah, Putra Nyarohi, Pak Paredi sekeluarga, ada juga buat Bang Andi Cakrawinata, ada Bang Leman, ada Bang Mas Prabu juga, ada lupa buat Ibu Parinta, ya Ibu Kristin, Bunda El, buat Nyong Klip juga, ya lagi lah, buat Ibu Ari yang ada di mana di Pro Madura, dan buat Pak Dika, buat nah, apalagi ya, buat Rosna, pokoknya semua yang belum kesebut.
0: Okay.
1: Mbak Ina,
0: Mbak Ina, ya kakak Ina aja, Mbak nggak boleh.
1: Iya. Bukan sengaja kita pesan kepada Mbaknya, oh ya nggak boleh dong berubah nama orang. Tapi kalau kesalahan harus diluruskan gitu aja.
0: Baik. Oke. Terima kasih juga.
1: Kalau ada semua di ladang.

0: Nusantara. Oke, saya terima lagi. Sayang sekali terputus ya, bisa mencoba menghubungi kami di dua line telepon kami 0811-4984-333, 0811-4988-666, via WhatsApp 0811-4988-222. Ya, kami sapa dulu yang sudah ikutan. Ya, ini dua-dua berdering sekali Gus ini. Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat malam. Iya, malam. Suaranya timpul tenggelam nih. Iya.
1: Iya, ada lagi Facebooknya.
0: Halo.
1: Dengan?
0: Iya, dengan Mbak Dika.
1: Iya, ya lagi ada sibuk ya kan besok ya.
0: Halo, ada apa?
1: Ada persiapan besok posyandu. Di sini tanggal 9 posyandu.
0: Oke, silakan mau salam-salamnya dulu atau request lagu. Halo Dika.
1: Iya, request lagu dari siapa?
0: Malam ini Mayang
1: Maya
0: Sari.
1: Maya romantis. Mayang Sari. Ini judul lagunya apa ya kak?
0: Boleh pilih-pilih aja. Malam ini yang saya sudah siapkan ada dua.
1: Oh iya.
0: Ya ada tiga.
1: Iya,
0: ada Rasa Cintaku, Masih Ke Anda, Tak Bisa Ke Lain Hati.
1: Tak Bisa Ke Lain Hati ya.
0: Oke, di copy. Salam-salamnya untuk siapa Mbak Dika, boleh?
1: Iya, salam yang pertama buat saya lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Semoga bisa ke Anda. Sehat, tetap semangat semoga.
0: Makasih.
1: Iya, salam kalian. Salam sih. Oh, ini ada di dalam misi dia selalu monitoring.
2: Halo, selamat malam kak.
0: Iya, selamat malam. Silakan.
2: Saya boleh request lagunya Anggun Cisasmi, lagu lawas juga itu kak.
0: Oke, satu lagu miliknya Anggun. Siapa? Ah, iya. Apa judulnya?
2: Tua-tua keladi kak. Makin tua makin jadi.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Kenapa pilih lagu
2: salamnya
0: ini?
2: Salamnya buat Dika. Terima kasih sayang salamnya ya. Semoga bahagia di sana. Ya. Semoga bahagia di sana bersama keluarganya. Sehat selalu panjang umur rezeki. Terus buat Bu Utri, Pak Ferdi, semuanya dirangkul aja jadi satu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi asup pejet. Terima kasih Kak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Ya, pendengar di Kaden Cakra sudah ikutan ya, lagunya ditunggu. Oke, pendengar setiap Pro 1 di belakang Cakra dan Dika, saya terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Adeina.
0: Iya, malam baik.
3: Mau mere, ya. Menyapa.
0: Bunda Ima, silakan.
3: Dari tadi sama Bang Sato tadi Jaya Barat.
0: Sejoli.
3: Iya. Tapi gak apa-apa, puji iya. Tuhan. Bunda bisa tersambung sama De Ina ya malam ini.
0: Oke.
3: Okay. Lalu Bunda merekus lagunya Edisi Getonga bisa gak?
0: Boleh.
3: Yang judulnya Tabahkanlah Hatimu dari Edisi Getonga.
0: Judulnya apa?
3: Tabahkanlah Hatimu.
0: Oke. Tabahkanlah Hatimu.
3: Iya.
0: Iya, kalau ada ya ini masih cari.
3: Ya, salam-salam dulu kan.
0: Okay.
3: Sementara ada yang cari, biar Bunda salam-salam dulu ya.
0: Ada lagunya, saya akan lanjutkan.
3: Makan waktu. Ya, salam pertama tentunya buat Ade Ina, selamat malam, selamat bertugas bersama operatornya, selamat malam juga, sehat selalu. Buat abang yang di Kalimantan Barat tadi, salam kenal ya. Terus buat Bang Nasrun, ada Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Junaidi, Bapak Widi, Bunda Wanusu, Bapak Usu.

0: Bunda Utri. Selamat malam. Terus ada Bang Lei, ada Putra Tenya, selamat malam Putra. Terus semua-semua deh yang nanti bergabung maupun yang belum bergabung ya, selamat malam saja. Okay. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, Tuhan memberkati. Dan buat adik Ina, bahagia selalu bersama keluarga. Selamat malam, terima kasih.
1: Selamat malam Bunda Ima.
0: Semoga ada lagunya ya.
1: Ada Bunda Ima.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, malam baik. Ya pendengar, 3 penelpon ya, 4 ya yang sudah saya terima. Kita nikmati dulu permintaan lagu-lagu yang telah di request. Semoga menemani ruang setelah tanda malam hari ini. Mungkinkah Chris Biantor hadir untuk Anda?

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

terdengar di bawah dan sekitarnya. Tak terasa perjalanan kita malam ini di ruang rindu. Malam ini ya, harus sampai di penghujung acara. Telah hadir bersama kita sosok penyanyi dengan suara yang khas ya, Mayang Sari, dan lagu-lagunya yang membawa kita kembali pada cerita cinta, kenangan, kerinduan, hingga perasaan yang mungkin pernah kita rasakan. Pendengar, setiap lagu tentu punya cerita, dan setiap cerita punya kenangan. Mungkin ada lagu-lagu yang malam ini mengingatkan pendengar pada seseorang, pada sebuah masa, atau bahkan pada kisah yang sudah lama tersimpan di dalam hati. Terima kasih ya, Anda sudah menjadikan ruang rindu sebagai teman untuk mengenang dan menikmati kembali lagu-lagu pilihan. Malam ini hadir tentunya bersama Mayang Sari, dan juga beberapa lagu-lagu kenangan yang sudah hadir. Di antaranya ada Anggun, Chris Piantoro, dan juga Edi Silitonga. Oke, saudara pendengar, tentunya lagu-lagu nostalgia ya, mungkin bagi sebagian orang ya tentunya senang mendengarkan lagu-lagu nostalgia, karena musik bukan hanya soal bunyi tetapi juga berkaitan erat dengan kenangan dan emosi. Ya tentunya pendengar, ada beberapa alasan juga ya dengan mendengarkan lagu-lagu kenangan malam ini yang sudah hadir juga Mayang Sari. Ya, di antaranya membangkitkan kenangan masa lalu ya, dan membawa kembali suasana tertentu, memberikan rasa nyaman, ada ikatan emosional dan liriknya, bahkan juga mengenang orang yang pernah hadir dalam hidup. Nostalgia membuat seseorang merasa kembali muda. Oke, saudara pendengar, saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda, tentunya dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat, dan juga jangan biarkan kenangan dan menikmati kembali lagu-lagu. Jangan biarkan kenangannya hanya menjadi kesedihan. Jadikan ia bagian indah dari perjalanan hidup. Sampai berjumpa kembali di ruang rindu berikutnya. Selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat dan salam rindu dari RRI Pro 1 Bovendigo. Oke, saudara pendengar, kita sudahi dengan satu lagu miliknya Mayang Sari, Rasa Cintaku, hadir menutup kebersamaan kita malam ini di program Ruang Rindu.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar setia RRI di Kota Tanah Merah, baik di mana saja dong berada. Tanda waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya tentunya pendengar, waktu terus berjalan ya, dan malam pun semakin larut ya. Bagi yang sudah di tempat tidur ya, selamat menikmati waktu istirahatnya. Tapi yang masih belum mengantuk ya, tenang ya. Anda tidak sendirian ya, ada kami yang akan selalu menemani malam Anda lewat musik keperaduan malam ini. Ya, saya Ina menemani, dan juga Anda bisa ikutan ya melalui dua line telepon kami di 0811-49-543-33, 0811-49-88-666, melalui WhatsApp 0811-48-88-222. Ya, ini yang Anda bisa menghubungi bersama kami. Dan tentunya daripada Anda mungkin duduk bingung ya, ataupun duduk sendiri di malam hari ini, yang pasti Anda selalu bergabung ya, atau bisa mendengarkan RRI melalui App Store RRI Playgo ya. Dan juga Anda bisa mendengarkan di seluruh tanah air ya. Anda punya aplikasi RRI Playgo ya, Anda bisa dengarkan dimanapun saat ini berada. Oke, pendengar setia RRI, daripada matu terus diajak berkompromi ya dengan mengantuk ya, mari kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang siap juga menemani hingga malam semakin tenang. Oke, saudara pendengar, musik peraduan ada Kakak Ina di sini menemani kamu semua. Ya, jangan ragu-ragu ya, tetap berani untuk berpartisipasi bersama kami. Masuk jalur dong. Ya, sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam, musik di peraduan.
1: Halo, selamat malam, musik di peraduan, Mbak.
0: Oke, silakan.
1: Apa kabar Mbak Yuli ke Mbak Ina?
0: Mbak Ina.
1: Mbak Ina.
0: Iya, Bunda.
1: Kabar Mbak Ina.
0: Kabar baik.
1: Request lagu dulu Mbak Ina.
0: Oke, lagu penyanyi siapa?
1: Lagunya dari ini lagunya dari Sentuhan Cinta dari Chrissy.
0: Chrissy ya.
1: Tapi dan bagus lagu ye. Lagu anak aja, lagu dari Andra Respati, Satu Hati Untuk Selamanya.
0: Oke, nanti dicari Andranya.
1: Ya. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias. Buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, Bang Freddy, Bang Anggi, buat Bang Irwan, buat Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Rezet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda Usu. Ya, pernah itulah dari Sambas yang sudah menemani sekalian juga membuka pintu ya dalam program musik peraduan malam hari ini. Ya, sambil mencari lagu-lagu yang di request tadi ya, saya hadirkan dulu ada satu tembang ya yang mana hadir. Ini ada Yonggi Mikama dengan hadirnya lagu Perjalanan Cintaku.

ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Pukul 2.03 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar setia RRI di manapun Anda berada, tetap bersama kami dalam program Musik Peraduan. Ya, Anda bisa ikutan di 0811-4954-3333, 0811-4988-666. Ya, saya terima dulu satu penelpon kita. Halo, selamat malam Musik Peraduan.
1: Iya, halo, selamat malam Musik Peraduan. Dengan Dika, Kak.
0: Oke, Dika, silakan salam-salamnya.
1: Request lagu boleh, Kak?
0: Iya. Lagu-lagu kenangan.
1: Iya, lagunya dari
0: dari mana?
1: Musik Peraduan kan bebas, Kak.
0: Bukan berarti bebas, karena di Papua sudah larut. Kalau di bagian barat kan masih tempo.
1: Peraduan, Isti Julisti, lagu Manado. Isti Julisti boleh?
0: Lagu Manado?
1: Iya, Isti Julistri.
0: Isti.
1: Iya, Isti Julistri, judulnya Ampas Ampas Kelapa.
0: Oke.
1: Iya, salam. Salam pertama buat kakak yang lagi bertugas, sama petugas, salam sehat. Kalau pulang akan berkumpul bersama keluarga di rumah juga dengan selamat. Terus salam buat Bang Adi Petrolinat yang ada di Jambi. Salam sehat, salam sehat. Semoga semangat di sana. Terus Ibu Putri bersama Pak Predi di keluarga di Mawauke. Ibu Natalia, Kak Ayu Dimosohi, Pak Putu, dan semuanya aja tanpa terkecuali dibungkus jadi satu. Salam sehat yang udah monitor, selamat monitor, yang bobo selamat bobo. Oke, yuk gabung di dalam, Kak.
2: Malam, Kak.
0: Iya, malam.
2: Saya merequest lagunya dari Agnes Monica, Luka.
0: Oke.
2: Menit dari aspek tekan judulnya logika. Halo.
0: Iya, silakan.
2: Saya mencoba sesuatu. Para rezeki, salam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala terus buat Dika. Terima kasih kamu sayang. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Tidak terjadi apa-apa besok, sudah aman-aman bersama keluarga, rezeki, terus buat Kak Ima, Putri, Pak Terdi, seharusnya selamat buat semua yang dirangkul jadi satu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, pendengar, dua penelpon tadi sudah hadir ya, dan juga merekas lagu. Ya, semoga malam ini juga Dika dan Cakra tetap terhibur dan juga bahagia selalu. Oke, kami nantikan juga bagi Anda yang mau ikutan ya, betong semua di malam hari ini. Tetap semangat dan juga bisa menghubungi via telepon 0811-4954-333, 0811-4988-666. Dan juga melalui layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami malam ini di program Musik Keperaduan edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Kami yang bertiga, saya Ina, masih menemani dan juga memberikan ruang ya untuk Anda semua di dua line telepon, satu line WhatsApp kami. Tanda waktu saat ini sudah mengantarkan kita ke menit 49 lepas 23 waktu Indonesia Timur. Ya, bagi bapak saudara dong semua ya yang ada di Bovendigo yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Ya, tentunya malam ini dingin ya. Anda juga yang sudah pada beristirahat, semoga dapat beristirahat dengan nyenyak dan juga situasi suasana di tempat tinggal Anda yang pasti aman, nyaman dan tentram. Ya, kembali juga kami ingatkan untuk pendengar sekalian bahwa sebelum tidur jangan lupa untuk menutup pintu, jendela ya. Bila gordennya belum tutup, ditutup rapat. Dan juga matikan lampu-lampu yang tidak digunakan ya. Malam ini mungkin di ruangan nonton atau ruang tamu ya, ataupun dapur, kamar-kamar tidur Anda ya, Anda juga bisa matikan sehingga dapat menghemat pemakaian biaya aliran listrik Anda. Oke, selain itu juga Anda bisa memeriksa kembali apakah kompor ataupun tungku yang tadi Anda gunakan untuk memproses makan malam, atau Anda memasak apa saja ya, apapun itu yang pasti Anda pastikan apinya di sudah padam. Oke, satuan tugas TNI Polri yang ada di tempat tugas masing-masing semoga dilancarkan, dan juga Anda yang masih dalam proses piket malam di RSUD Bovendigo, selamat malam. Para security juga, selamat malam, tetap semangat dan juga menjaga kekompakan. Oke. Ya, pendengar setia RRI, para pemuda-pemudi juga yang masih keluyurannya, alangkah baiknya Anda bisa kembali ke rumah dan beristirahat, karena mungkin orang tua dong lagi menanti nih, sampai saat ini belum kembali. Ya, mungkin juga dihubungi, dikontak, namun belum bisa terhubung. Ya. Ya, yang pasti ada kekhawatiran sendiri dari bapak mama dong di rumah. Kalau muda harus bisa ingat waktu juga ya, bila sudah keluar dari rumah dari sore tadi hingga malam hari ini. Karena besok ada rutinitas rutin yang juga mungkin Anda akan kerjakan, sehingga malam ini juga bisa pulang dan tidur tepat waktu. Ya, walaupun ya sudah larut ya. Oke. Dan pendengar di Bovendigo dan sekitarnya, kami single juga semuanya yang ada di pintu 7, pintu 5, salam jabat hati di Tangsi Polisi ya. Selamat malam, selamat beristirahat di bandara ya, Impres Barat, Impres sana, Barat Panjang, selamat malam dan selamat beristirahat buat semua yang ada di wait ya, wait kiri, wait kanan. Semoga tetap menjaga keamanan, ketertiban dan juga ketenteraman di sana, di kompleks SMA SMK MMS Selama dan juga di Kilo 3, Kilo 4, Kilo 5, Kilo 6. Semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Di belakang kantor bupati semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Di jalan Kilo 2 juga selamat malam, selamat beristirahat. Bosua, selamat malam, selamat beristirahat. Batang semua di sana. Di jalan Ayarop juga semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Di jalan Ampera, jalan Kilo 6 arah Siki, semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Kembali lagi di seputaran bandara, puskesmas, telkom ya, SMP 1 dan juga di Kilo 1, semuanya selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, pernah akhirnya kebersamaan kita dalam program Musik Keperaduan edisi malam ini kami sudahi, dan tentunya tidak semua yang pergi harus disesali ya, karena terkadang kepergian membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik ya. Dan juga sebelum memejamkan mata malam hari ini, lepaskan kecewa dan simpan harapan untuk esok pagi. Dan selamat malam ya pendengar setia RRI, biarkan lagu ini menjadi teman dan biarkan malam ini menjadi waktu untuk berdamai dengan diri sendiri.
Saya akhiri dengan satu tembang, Obi Mesak, Adu Rindu, hadir untuk Anda.

seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 8 September tahun 2026. Program Masa Radio Republik Indonesia Movendigo akan kembali di udara Rabu, tanggal 9 September tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Movendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Senang sekali kami yang bertugas di pagi hari ini dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di pagi hari ini, membangunkan Anda yang masih tidur dan memberikan semangat untuk yang sudah bangun. Selamat pagi, kami hadirkan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan di meja studio hingga nanti pukul 6. Dan nanti pukul 5.30 pendengar kita akan ikuti renungan pagi. Dan selamat pagi untuk semua pendengar. Selamat beraktivitas untuk yang lagi piket malam hingga saat ini masih stay. Tetap semangat pendengar. Kami yang bertugas, saya Penyiranda Yuli, senang sekali dapat menemani Anda untuk edisi pagi hari ini 9 September 2026. Bangunlah dengan doa pendengar, karena hari yang dimulai bersama Tuhan akan penuh berkat. Selamat beraktivitas.

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini. Sudah pukul 5 lebih 20 menit ya. Untuk Anda yang masih ada di bawah selimut, ayo bangun. Sambut mentari dengan penuh semangat, penuh sukacita di pagi hari ini ya, pendengar, untuk Anda. Semoga setiap pagi adalah kesempatan baru untuk lebih dekat dengan Tuhan ya. Di pagi hari, cahaya matahari dapat meningkatkan, mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari ya. Pagi ini kami masih dengan lagu-lagu rohani, pendengar, untuk membuka pagi ya, dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat di pagi hari ini. Dan nanti di pukul 5.30 pendengar, kita akan mengikuti renungan pagi, mutiara pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya baik, pendengar, selamat beraktivitas untuk yang sudah bangun ataupun yang sudah melakukan aktivitas dari malam hingga pagi hari ini, berada di meja piket, semangat untuk Anda.

0: Den, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak kau, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow. Oh my god.
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

Okay, pendengar ya, dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 28 menit ya, tidak terasa kita sudah hampir setengah jam ya di pagi hari ini bersama Yuli yang bertugas. Selamat beraktivitas pendengar ya, selamat pagi untuk kita semua pendengar. Pagi adalah waktu yang tepat untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Bersyukurlah di pagi hari karena hidup adalah hadiah yang sangat berharga, pendengar. Okay, di pagi hari ini nanti di pukul 5.30 kita akan dengarkan renungan pagi ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kita ikuti renungan di pagi hari ini dengan tema renungan pengajaran Yesus tentang tugas perutusan para murid. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 15 yang dibawakan oleh Julius Woi, penyuluh agama Katolik. Selamat mengikuti.
1: Sahabat Katolik yang dikasihi.

Suci Nasional tahun 2026. Kita sudah mulai dari pertemuan pertama pada Rabu 2 September 2026 dengan tema Pengajaran Yesus tentang Hidup Sejati yang telah dibawakan oleh Suster Christella. Dan pada hari ini kita masuk di tema pertemuan kedua, yakni Pengajaran Yesus tentang Perutusan Para Murid, didasarkan pada teks Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil kami untuk ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan Yesus Putra-Mu yang terkasih, Guru yang penuh kuasa, yang mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan surga dan melayani sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh-Mu agar berani menjalankan tugas perutusan dengan sederhana, setia dan penuh kasih di tengah kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damai-Mu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damai-Mu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional kedua ini, kita mendengarkan Yesus, Guru yang penuh kuasa, yang memanggil dan mengutus para murid untuk ambil bagian dalam misi keselamatannya. Berangkat dari belas kasihan Yesus kepada umat yang terlantar,
Injil Matius menegaskan

0: bahwa perutusan lahir dari kepedulian dan keberanian untuk melayani. Di tengah dunia yang penuh kebingungan dan kebutuhan akan harapan, kita pun diutus untuk mewartakan kerajaan surga dengan sederhana, mengandalkan Allah, dan setia meski menghadapi tantangan. Matius pada pasal 10 ayat 1-15 merupakan bagian awal dari khotbah pengutusan, yakni kumpulan pengajaran-pengajaran Yesus yang kedua yang berfokus pada tugas perutusan para murid. Pada ayat 1 sampai ayat 4, Yesus memanggil 12 murid dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat serta menyembuhkan segala penyakit. Di sini kita melihat angka 12 melambangkan ke-12 suku Israel. Dan hal ini menandakan bahwa para murid yang dipilih Yesus menjadi Israel yang baru dan diutus untuk pemulihan umat Allah. Kuasa yang diberikan Yesus dan kuasa yang diterima para murid sama dengan kuasa Yesus sendiri. Hal ini menegaskan bahwa misi mereka adalah kelanjutan langsung dari misi Yesus. Misi para murid Yesus merupakan kelanjutan dari misi karya keselamatan Yesus. Pada ayat 5 dan 6, para murid diutus pertama-tama kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hal ini menunjukkan bahwa misi dimulai dari yang terdekat, sebelum kelak meluas ke segala bangsa. Pada ayat 7 dan 8, para murid harus mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan menghadirkannya melalui penyembuhan, pembebasan, dan pelayanan tanpa pamrih. Ayat 9 dan 10, Yesus melarang para murid membawa banyak bekal, sebab mereka diajak untuk percaya penuh pada penyelenggaraan Allah dan sederhana dalam bermisi atau berkarya. Sedangkan ayat 11 sampai ayat 15, jika diterima, para murid diminta tinggal dengan setia dan membawa damai. Jika ditolak, mereka tidak perlu marah atau putus asa, tetapi hendaknya menyerahkan semuanya kepada penyelenggaraan ilahi. Sehingga pesan utama perikop ini adalah perutusan adalah panggilan untuk ambil bagian dalam misi Yesus dengan kuasa, kesederhanaan, kepercayaan penuh pada Allah, dan kesiapan menghadapi penolakan demi kerajaan surga. Sahabat Katolik Radio Republik Pro 1 Bovendigul yang dicintai Kristus. Banyak orang masih mengira bahwa panggilan dan perutusan hanya milik para imam dan biarawan-biarawati. Pandangan ini membuat umat merasa bahwa mereka atau kita hanyalah penerima pelayanan, bukan pelaku perutusan atau pelayanan itu sendiri. Namun sesungguhnya, melalui baptisan yang kita terima, kita semua menerima panggilan yang sama untuk ambil bagian dalam martabat Kristus, yakni sebagai nabi, imam, dan raja. Karena itu, setiap orang beriman adalah murid yang dipanggil dan diutus oleh Yesus. Keadaan dunia dan masyarakat kita saat ini penuh dengan keprihatinan, kesulitan ekonomi, ketidakadilan, bencana alam, dan hilangnya harapan. Justru dalam situasi seperti inilah, misi para murid, misi kita, sekarang menjadi sangat-sangat penting. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil menjadi garam dan terang. Kita dipanggil untuk menghadirkan kebaikan di tengah dunia yang tawar dan gelap, serta membawa kabar baik bagi mereka yang letih, kecewa, dan terluka. Perutusan kita tidak harus dilakukan dengan cara yang sama. Setiap orang diutus sesuai keadaan dan situasi hidupnya, baik dalam keluarga, pekerjaan, kampus atau lingkungan, dengan bakat dan kemampuan yang dia miliki oleh masing-masing kita. Mewartakan Injil dan menyembuhkan sesama tidak selalu berarti berkhotbah atau menyembuhkan secara fisik, tetapi juga melalui berbagai tindakan nyata. Misalnya, menolong yang membutuhkan, menghibur yang berduka, membela kebenaran, dan meneguhkan yang lemah. Yesus mengajak kita untuk menjalankan tugas perutusan dengan kesederhanaan dan kepercayaan penuh kepada Allah, tanpa terlalu mengandaikan kekuatan atau jaminan duniawi. Jika perutusan kita membuahkan hasil, kita diajak untuk tetap rendah hati dan memuliakan Tuhan. Jika mengalami penolakan, kita tidak perlu putus asa, sebab kesetiaan pada tugas lebih penting daripada keberhasilan lahiriah. Doa Yesus agar Bapa mengirim pekerja bagi tuayan yang melimpah menemukan jawabannya dalam diri kita semua yang telah dibaptis. Kitalah para pekerja yang diutus Tuhan hari ini. Kitalah perpanjangan tangan dari Yesus sendiri. Semoga. Sahabat Katolik, mari kita tutup katekese pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan tentang panggilan dan pengutusan para murid. Engkau memanggil kami, memberi kuasa, dan mengutus kami untuk mewartakan kerajaan surga, serta menghadirkan kasih dan pemulihan bagi sesama. Kuatkanlah kami agar berani melaksanakan perutusan itu dengan sederhana, tanpa pamrih, dan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahimu, baik saat kami diterima maupun ditolak. Utuslah kami menjadi tanda harapan di tengah dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salve, salve. Selamat menjalankan perutusan Kristus melalui dunia.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Bicaralah yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri dan komunikasi positif.

Oke, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama renungan pagi oleh Bapak Julius Woi yang sudah membawa kita hingga ke menit 46 di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk pendengar semua yang pagi hari ini sudah bangun ya, sudah menyiapkan diri untuk hari ini. Semoga hari ini segala aktivitas kita selalu berjalan lancar ya. Jangan takut melangkah pendengar, sebab kasih Tuhan menopang kita. Pagi ini adalah saat untuk mempercayakan semua rencana kita pada Tuhan ya. Harapan baru pendengar selalu datang bersama sinar matahari. Jadi untuk Anda yang masih tidur, ayo bangun, kita sambut mentari pagi di hari ini.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi dua kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Hari Anak Nasional tidak hanya sekedar perayaan, tetapi juga momentum refleksi dan tindakan bagi kita semua. Anak-anak adalah aset berharga bangsa, dan kewajiban kita untuk melindungi mereka adalah satu keharusan yang tak terpisahkan dari pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Perlindungan anak bukanlah sekedar kata-kata, tetapi sebuah komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan mereka dengan cinta dan penghargaan. Namun tantangan tidaklah sedikit, masih banyak anak-anak yang rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Masih banyak yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk menegakkan hukum yang melindungi anak-anak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak, serta membangun jaringan dukungan yang kuat untuk melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, mari kita jadikan komitmen untuk bertindak nyata. Bersama-sama kita bisa wujudkan impian anak-anak Indonesia untuk hidup dalam kebahagiaan, keadilan, dan cinta kasih. Selamat Hari Anak Nasional. Mari kita bergerak maju sebagai satu bangsa, melindungi dan menyayangi anak-anak kita sebagai aset terbesar kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Okay, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Digul. Selamat pagi untuk semua pendengar yang sudah bergabung ya, sudah bersama kami hingga saat ini pendengar dari pukul 5. Selamat beraktivitas untuk kita semua, untuk yang sudah bangun, yang sudah kembali dengan aktivitas ya. Minum segelas air putih setelah bangun tidur sangat bermanfaat pendengar, untuk bisa mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur di malam hari. Jadi Anda perlu mengetahui bahwa manfaat air putih di pagi hari itu dapat mencegah dehidrasi ya, mengganti cairan tubuh yang hilang selama 6 hingga 8 jam beristirahat. Ada juga melancarkan pencernaan, merangsang gerakan usus sehingga perut terasa lebih nyaman dan siap mencerna makanan. Dan juga pendengar ya, untuk Anda yang bangun dengan minum air putih, segelas air putih, ini dapat meningkatkan metabolisme, membantu membakar kalori lebih optimal dan membuat tubuh lebih bugar untuk beraktivitas. Dan juga yang paling penting adalah dapat membuang atau membersihkan racun, membantu ginjal membuang sisa metabolisme melalui urin. Jadi jangan sampai Anda melewatkan ya, minum air putih itu sangat penting di pagi hari. Selamat beraktivitas pendengar, selamat pagi untuk semua dan pastinya selalu terhibur.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul. Ya, bangun pagi sebaiknya dimulai dengan hal-hal yang sederhana agar tubuh dan pikiran lebih siap menjalani aktivitas, pendengar. Pendengar, pagi hari jangan langsung terburu-buru mengejar aktivitas ya. Bangun, minum air putih, bersihkan diri, dan jangan lupa berdoa dan bersyukur. Kemudian lakukan sedikit perenggangan ya. Setelah itu sarapan secukupnya dan siapkan rencana kegiatan hari ini. Karena hari ini hari yang baik seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap pagi. Oke, selamat beraktivitas pendengar. Untuk Anda yang mungkin di hari ini punya banyak sekali rencana, banyak sekali kegiatan, ya sebaiknya Anda bangun lebih pagi untuk menyiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya agar Anda tidak terlambat atau tidak harus terburu-buru. Baik, selamat pagi pendengar. Untuk yang sudah bangun, yang sudah langsung bergabung bersama kami, selamat beraktivitas. Semangat untuk Anda pendengar. Di pagi hari ini kami hadirkan lagu-lagu yang tentunya dapat membangkitkan semangat Anda, membuat tubuh lebih semangat ya. Dan selamat menikmati juga pendengar, buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik yang pagi hari ini biasanya di pagi hari dengan kumpul dengan keluarga, nikmati kebersamaan, menikmati aktivitas-aktivitas sederhana yang tentunya dapat memberikan semangat untuk memulai hari ya, semangat untuk Anda pendengar.

Sudahkah Anda tahu batik merupakan perekat bangsa sekaligus simbol persatuan? Sebab dengan memakai batik, maka tidak ada lagi strata sosial kaya maupun miskin karena batik menunjukkan kebersamaan.

semua pendengar pagi hari ini. Nah, dari pukul 6.30 kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigul. Pendengar, selamat pagi untuk yang sudah bangun, yang sudah pada sibuk-sibuk di garis belakang ya, menyiapkan sarapan pagi atau lagi kumpul dengan orang-orang terkasih ya. Semangat untuk Anda pendengar. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menemani kebersamaan Anda.

0: Pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso merupakan berupaya hadirkan air bersih di Kampung Umap. Inilah topik utama Warta Berita pagi ini, berita selengkapnya bersama saya, Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama. Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso berupaya hadirkan air bersih di Kampung Umap. Kita ikuti laporan Yohanes Digoden.
1: Kehadiran TNI di perbatasan selain memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara, TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso, Serka Angga Puja Kusuma menyampaikan

0: untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Bovendigul pastikan sosialisasikan pendataan, verifikasi, dan validasi LKS di Distrik Mandobo menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Laporan Agustina Yuniarsi.
2: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nekatmo mengatakan pendataan, verifikasi, dan validasi LKS nantinya akan menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan, pemberian dukungan maupun pengawasan terhadap LKS agar lebih tepat sasaran. Dinas Sosial mendorong lembaga-lembaga yang belum lengkap persyaratan administrasinya untuk segera melengkapi legalitas, perizinan maupun akreditasi kelembagaannya. Selain penataan administrasi, kegiatan sosialisasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus LKS terhadap regulasi terbaru serta standar kelembagaan dan pelayanan sosial.
3: Kelima, peserta sosialisasi terdiri dari pengurus LKS dan Karang Taruna yang ada pada Distrik Mandobo, khususnya Kampung Persatuan dan Kampung Sukarno. Keenam, jumlah peserta LKS 10 dan 2 Karang Taruna
2: dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pengelola LKS mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan berbagai lembaga sosial yang selama ini turut mengambil bagian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu Dinas Sosial berharap seluruh LKS dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga keberadaan lembaga sosial di Kabupaten Bovendigul dapat terarah dengan baik dan mudah dipantau. Dari sisi peserta, kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus LKS serta perwakilan Karang Taruna di lingkup Distrik Mandobo, khususnya dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peserta lomba kesejahteraan sosial diharapkan dapat memahami ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga standar pelayanan hingga proses akreditasi sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial yang berlaku. Laporan Agustina Yuniarsi.
2: Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bovendigul Dominikus Wiwaron berharap seluruh peserta dapat memahami LKS dengan baik, ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga standar pelayanan hingga proses akreditasi sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial yang berlaku. Pemahaman terhadap regulasi menjadi pondasi agar lembaga berjalan tertib, memiliki legalitas yang kuat, serta memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Lebih lanjut, Dominikus menjelaskan bahwa akreditasi LKS tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan administrasi. Menurutnya, akreditasi merupakan salah satu instrumen untuk mengukur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan lembaga secara berkelanjutan.
4: Saya berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, seluruh lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Bovendigul dapat semakin memahami pentingnya tertib kelembagaan dan administrasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki sistem pelayanan, serta membangun tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.
2: Dengan adanya pendataan, verifikasi, validasi, dan pemahaman mengenai akreditasi, ia berharap seluruh LKS di Kabupaten Bovendigul dapat semakin tertib secara kelembagaan, profesional dalam memberikan pelayanan, serta mampu melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Asisten 3 juga berpesan kepada seluruh pengurus dan pengelola LKS agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan berkomitmen pengabdian. Hal tersebut dinilai penting agar

0: keberadaan LKS benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan perhatian. Pemerintah daerah akan terus mendorong sinergi dengan berbagai lembaga sosial, sehingga pelayanan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo dan dipancarkan luas oleh Radio Asiki FM. Bupati Bovendigo meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD segera melaksanakan program yang telah dianggarkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Laporan Septianing Nurjana.
2: Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan 2026 di Kabupaten Bovendigul diharapkan segera direalisasikan, menyusul waktu pelaksanaan yang semakin terbatas serta kondisi cuaca dan transportasi yang menjadi tantangan di lapangan. Bupati Bovendigul, Roni Omba, mengatakan APBD perubahan tahun anggaran 2026 telah ditetapkan dan dalam 1 hingga 2 hari ke depan akan dikoordinasikan di tingkat provinsi. Dirinya berharap tidak ada lagi perubahan sehingga seluruh program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan.
3: Ini waktu lebih. Cuaca juga sangat. Ada yang mendukung bagi OPD itu, karena juga tidak mendukung. Karena jalur transportasi. Sehingga saya berharap secepatnya bisa dilaksanakan. Jangan tunggu. Kalau bupati, wakil bupati, ataupun kita sudah setuju itu langsung dilaksanakan. Jangan tunggu nanti kita mau kecakar di Desember lagi. Sudah cukup tahun kemarin, tahun ini tidak boleh.
2: Bupati juga mengingatkan agar keterlambatan pelaksanaan program seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang, sehingga tidak terjadi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pada bulan Desember. Selain meminta percepatan pelaksanaan program, Bupati Roni juga menekankan kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kasubag Program agar dalam penyusunan lebih mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Jangan asal bikin-bikin. Kemarin saya sudah menurut kepala dinas. Ini sekarang semua. Jangan asal bikin-bikin kacau anggaran saja. Nah, terus OPD-OPD ya. Belum bisa maksimalkan anggaran yang ada. Bagaimana kita bisa tambah lagi?
2: Bupati berharap 3 bulan ke depan dapat dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD perubahan 2026 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Generasi muda Bovendigul minta RRI pertahankan pelaksanaan bintang radio tiap tahunnya. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
4: Pelaksanaan Bintang Radio Indonesia yang digelar RRI Bovendigo mendapat apresiasi dari peserta. Kegiatan tersebut dinilai menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan hobi di bidang tarik suara. Salah seorang peserta Bintang Radio Indonesia, Jonathan To dari Kasir, mengatakan ajang tersebut memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi. Menurutnya, tidak semua anak muda memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan bakat mereka sehingga Bintang Radio dinilai sangat penting. Jonathan menilai pelaksanaan Bintang Radio bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan pengalaman dan kesempatan bagi peserta untuk tampil di hadapan publik. Hal tersebut dapat mendorong generasi muda agar semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
5: Kesempatan yang diberikan untuk saya. Di sini saya telah mengikuti nomor tentang dia berpengikut dapat saya tahun ikutnya lebih baik.
4: Ia berharap RRI Bovendigul dapat terus mempertahankan pelaksanaan bintang radio secara rutin tiap tahun. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan ini akan semakin banyak memberikan ruang pada anak muda untuk berkarya dan menuangkan kreativitas melalui musik. Jonathan juga mengajak generasi muda di Bovendigul untuk memanfaatkan berbagai ruang yang tersedia dalam mengembangkan bakat dan minat. Ia berharap Bintang Radio dapat terus menjadi salah satu wadah yang melahirkan talenta-talenta muda dari daerah untuk tampil di tingkat yang lebih luas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musik. Pendengar, di akhir berita kami hadirkan potret suara pendengar untuk RRI di Pandu Elizabeth Tekma.
6: Di balik suara yang setiap hari terdengar dari radio, ada mereka yang setia mendengarkan dari rumah, dari tempat aktivitas, dan dari tengah kehidupan sehari-hari masyarakat Bovendigo. Suara-suara pendengar RRI terus mengalir. Ada pemerhati yang memberikan masukan, ada masyarakat yang menjadikan RRI sebagai teman, dan ada mereka yang berharap RRI semakin dekat dengan pendengarnya. Di usia ke-81 tahun, suara-suara inilah yang menjadi bagian dari perjalanan RRI. Inilah potret pendengar, suara mereka untuk RRI. Kita mulai dari seorang pemerhati RRI, dari tempatnya beraktivitas. Ia menyampaikan pandangan tentang RRI yang selama ini didengarkan dan diperhatikannya. Baginya, RRI perlu terus menghadirkan informasi dan program yang baru, menarik, serta dekat dengan kehidupan masyarakat.
7: Dengan saya, Ibu Sufrosa Kisakaret, sebagai pemerhati Radio Republik Indonesia, bukan itu. Ya, lebih senang gitu dengar RRI. RRI punya program-program daerah. Yang dulunya itu kan kata saya bisa pernah usul suara perempuan perbatasan.
8: Organisasi perempuan yang terdaftar resmi di Kemenkopol itu yang menjadi mitra kamu begitu.
7: Nah, terkait penyiaran ini pada umumnya baik. Teman-teman penyiaran ini harus lebih banyak berdialek Papua. Sehingga saudara kita yang mungkin juga dia tidak berpartisipasi tapi dia mendengar senang mengikuti RRI Persa karena ada tadi itu dialek-dialek. Kalau pemberitaan ya memang berita yang itu saja yang sebenarnya 2-3 hari punya berita itu yang disampaikan bisa mengulang lagi macam begitu sehingga macam kakak saya sebagai pemerhati saya lihat macam tidak perubahan begitu hanya yang itu saja. Nah itu yang menurut kakak saya harus ada program-program yang memang betul-betul pendengar itu merasakan begitu. Oh iya ini informasi yang baru karena memang kalau bilang RRI radio nih ini kan sampai ke pelosok itu kan enak terdengar dan nikmati betul-betul. Saya berharap di HUT RRI yang ke-81 ini kalau boleh cara potensinya tolong dihidupkan kembali. Pemerhati juga di kesundangan biar kita memeriahkan dengan semarak.
6: Masukan dari seorang pemerhati menjadi salah satu bentuk perhatian kepada RRI. Sebab bagi pendengar, RRI bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga diharapkan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Dari suara pemerhati, kita beralih kepada masyarakat. Mereka yang menjadikan radio sebagai teman di rumah, di tempat usaha, dan dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya Nugria.
9: Nama saya Nugria Alundia. Sayangnya itu kan saya dengar macam ada tamu pembicara dari studio itu kan. Ya mungkin cari yang menarik-menarik begitu toh, yang menarik yang mungkin yang zaman-zaman sekarang mungkin pembahasannya lebih menarik begitu apa. Terus biasanya kalau saya kan juga biasanya siang-siang juga biasanya kalau saya di sini saya putar dengar. Karena tuh kalau siang-siang kan kadang lagu-lagu dangdut jadi tak ya enggak mengantuk kalau itu saja sih kalau untuk saran-sarannya. Kenapa saya memilih taruh radio di sini? Awalnya itu kan waktu kita puasa toh. Puasa kan kadang-kadang menjelang buka puasa kan kita enggak mendengar azan. Kadang dengar, kadang tidak. Tapi kan kalau RRI kan tepat waktu. Jadi oh, macam sebelum buka puasa kan ada mungkin selawat atau doa-doa. Itu kan kita dengar. Itu kan bisa dibawa ke dalam, di luar. Jadi itu kan iya, mohonnya sangat membantu kalau untuk di RRI toh.
6: Dengan aktivitasnya di tempat usaha, radio menjadi salah satu teman yang menemani kesehariannya. Ada satu pengalaman yang membuat RRI terasa begitu dekat baginya, terutama ketika bulan Ramadan. Cerita Nugria menunjukkan bahwa bagi masyarakat, radio bisa hadir dalam momen-momen sederhana di tempat usaha. Kadang sebagai sumber informasi, kadang sebagai pengingat waktu, dan kadang hanya sebagai teman yang menemani aktivitas sehari-hari. Masih dari suara masyarakat.
10: Dengan saya, Ibu Elizabeth, saya senang dengar apalagi kalau RRI setiap pagi dong musik ya hiburan terus ya macam acara begitu pasti diinformasikan lewat apa RRI biasa di musik
11: memang RRI Bovendigul saku ya Rif lagu-lagu juga mantap
10: iya apalagi kalau di malam hari
11: terus kalau macam mau dong minta lagu langsung cepat respon ya.
10: Ini dengan Ibu Huberta sering ya, sering, tidak terlalu setiap hari, tapi sering-sering saya dengar. Bagi saya RRI sangat membantu masyarakat dalam menginformasikan, membawa berita untuk masyarakat, sangat membantu masyarakat.
6: Dari rumah, mereka bisa mendengarkan RRI, terutama ketika memulai aktivitas di pagi hari hingga malam. Kehadiran RRI memberikan manfaat nyata. Informasi yang disampaikan melalui radio membantu masyarakat mengetahui berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Dari suara masyarakat, kita kembali mendengarkan suara pemerhati RRI.
12: Nama saya Engel Tarubun, salah satu fans yang sudah lama keluar dari fans 2019. Sering juga saya masih monitor RRI Bovendigur selama ini. Sekarang di RRI Sosipi. Harapan saya ke depan jangan sama sekali hilang dari ini, RRI Bovendigur sini. Sering-sering mungkin ada kegiatan di kantor kah, kita bisa kumpul para fans, kumpul supaya kita rame-rame di sana.
6: Dari kesehariannya, ia berharap RRI tidak hanya hadir melalui siaran, tetapi juga semakin dekat dengan para pendengarnya. Harapannya menunjukkan bahwa hubungan antara RRI dan pendengar bukan hanya sebatas suara di udara. Ada keinginan untuk bertemu, berkumpul, dan membangun kedekatan bersama. Harapan yang sama juga datang dari pemerhati.
5: Saya sebagai pendengar RRI setia Bovendigul dari tahun 2007 hingga sekarang. Dengar ini dulu lebih bagus, sekarang ini sudah semakin canggih tapi sudah kurang lebih bagus lagi, menurun. Nah, kalau bisa di ulang tahun ini mungkin bisa tambah lagi yang meningkat, lebih bagus lagi. Nah, pendengar RRI itu tambah semangat lagi, itu saran dari saya.
6: Ia turut memberikan pandangan dan harapannya untuk RRI di usia yang ke-81 tahun. Setiap masukan yang disampaikan para pemerhati menjadi bagian penting dalam perjalanan RRI. Karena dari pendengar, RRI dapat mengetahui apa yang dirasakan, dibutuhkan, dan diharapkan masyarakat. Dan di bagian akhir, kita kembali kepada suara pemerhati RRI. Ia membawa harapan tentang suatu hal yang tidak terpisahkan dari identitas masyarakat Papua, musik dan budaya daerah.
13: Nama saya Yopi Papi, pemerhati RRI Bovendigul. Saran kami mungkin RRI buka program khusus lagu daerah kah, atau karena selama ini lagu-lagu daerah itu jarang kita dengar, sehingga musik-musik rakyat juga ditampilkan di RRI, sehingga juga bisa meningkatkan minat animo masyarakat, bisa meningkatkan budaya di bidang musik. Untuk sekarang sudah tidak dengar lagi suara-suara manis anak-anak Papua di tengah malam, mungkin di jam 11-12, itu sudah tidak dengar lagi. Kedepan di usia 81 tahun ini bisa lebih merakyat lagi, mungkin dengan siaran-siaran lebih mendekatkan ke masyarakat. Dengan usia 81 tahun ini, kali di udara tetap di udara. RRI jaya selalu.
6: Menurutnya, suara anak-anak Papua dan lagu-lagu daerah perlu kembali mendapat ruang di udara RRI. Kritik dan saran adalah bentuk perhatian. Cerita dan kenangan adalah bagian dari perjalanan. Dan kesetiaan pendengar adalah kekuatan bagi RRI untuk terus mengudara di usia ke-81 tahun. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat menjaga budaya, dan terus menjadi ruang bagi suara-suara dari daerah. Itulah suara mereka untuk RRI. Cerita, masukan, harapan, dan kecintaan para pendengar menjadi bagian dari perjalanan RRI hingga usia ke-81 tahun. Dan perjalanan potret pendengar. Suara mereka untuk RRI belum berakhir. Masih ada cerita dan suara pendengar lainnya yang akan kami hadirkan di episode berikut. Nantikan potret pendengar, suara mereka untuk RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Minta.

Sekian warta berita daerah pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kekamian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita selanjutnya ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi Basnas Polda Banten dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Banten. Para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga
3: Hartarto. Teman-teman media cetak, media elektronik,
2: Jakarta.
3: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember.
2: Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
4: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimi berapa bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
2: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
5: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
6: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginep di hotel bandara. Dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya. Jadi itu aja, update aja terus.
5: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
7: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data
8: yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Frut 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
9: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
10: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
9: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
11: Memuskan untuk yang BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan TPBS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari waduk Gedung Ampu akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silibonggo.
9: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silibonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
12: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam kelangsungan hotel Hasan Lalu Kusnawan mengatakan kondisi air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15.000 liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
13: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya macam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau. atau kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
12: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PTTCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta dan Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta dan Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili. PDAM telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
14: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masalah, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saat ini nanti terus bertahap.
12: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PTTCN.
1: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
15: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi.
16: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute Jakarta Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya. Sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haika. Gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
15: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
16: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang telah beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, di antaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta. Sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
17: Ya, ini pos mayor ya, bukan karena manusia, kan ini alam. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya? Semua juga tidak bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
16: Terhadap calon penumpang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Trana Gusari, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
18: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
19: Saat ini kondisi operasional Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 1600 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan, karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
18: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur aktivitas mereka tidak lagi terhambat.
20: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
18: Selain Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda menambahkan, untuk skala besar operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
1: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
21: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Satu Sasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu, warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
22: Ya, makanya teman-teman, ya teman-teman BPBD, kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih gitu untuk mengurangi dampak ispa ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
21: Kepala Stasiun Meteorologi Yani Semarang juga Sambodo mengatakan trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin dukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
23: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
21: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggu Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tiap Budiman melaporkan untuk RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
0: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
2: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaan-nya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat sehingga jangan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya gitu kan.
0: Sementara itu Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
3: Kalau vulkanik sebagaimana hari-hari biasanya Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
0: Untuk Gunung Semeru statusnya tetap siaga dengan pertama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait akibat aktivitas anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Baik, saudara pendengar, pagi hari ini sudah pukul 7:33. Pendengar nanti di pukul 7:50 pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi dari BMKG, informasi

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan

0: masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang ditumbuhkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi kita, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kami masuk dalam informasi perkiraan cuaca. Di pagi hari ini ada rekan kami Rizky yang akan membagikan informasi perkiraan cuaca untuk daerah Kabupaten Bovendigul, Kota Tanah Merah di edisi hari ini.

0: Baik, saudara pendengar, kami sudah terhubung oleh Prakirawan Rizky yang akan membagikan informasi terkait perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Baik, rekan Rizky, laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Moven Minggu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Rabu 9 September 2020. Baik, untuk kondisi pada hari ini sendiri umumnya diperkirakan akan berawan dengan detail waktu kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan hingga siang hari. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca akan diperkirakan akan masih berawan. Untuk parameter cuaca sendiri pada hari ini untuk suhu berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di 60 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky, laporan Anda terkait informasi perkiraan cuaca edisi pagi hari ini pendengar. Terima kasih, tetap waspada untuk kita semua menjalani aktivitas yang tentunya begitu padat ataupun juga segala kegiatan yang sudah kita rencanakan dari hari-hari kemarin ya. Selamat beraktivitas pendengar. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda pendengar, di pukul 8 nanti kita akan masuk dalam program siaran Halo RRI, di mana kami akan membahas terkait informasi ataupun yang sedang marak kita temui, yaitu penertiban pasar ya, ataupun juga lapak-lapak pasar yang lapak-lapak jualan yang beredar atau banyak sekali berada di jalan ya, tidak berada di pasar tetapi berada di poros-poros jalan. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di Halo RRI nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Nah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

0: Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovin Digul. Selamat pagi. Kita masuk di segmen program siaran Halo RRI edisi hari ini pendengar 9 September 2026.

0: Baik, saudara pendengar, di pagi hari ini kita akan mengangkat ya terkait penertiban pasar, di mana kita ketahui bersama bahwa kota kita tercinta Tanah Merah sudah disediakan pasar, malah dua pasar ya, pasar sentral di kilometer 3 dan juga ada pasar di Mumanjakoa di lihat sana pendengar. Dan masih banyak kita temui juga, banyak sekali lapak-lapak yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, seperti di titik nol, ada di pinggir-pinggir poros-poros jalan ya, yang masih kita banyak temui. Ada yang membuka lapak di sana berjualan sayur, daging, dan ya yang harusnya ada di pasar. Oke pendengar, mungkin Anda punya keluhan pagi hari ini. Kami membuka di line telepon di 0811-4954-333 dan juga di 0811-4988-222 buat Anda yang punya keluhan, atau mungkin mau membagikan informasi, memberikan pendapat, solusi di pagi hari ini, boleh bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul dalam program siaran Halo RRI. Baik, saudara pendengar, di pagi hari ini juga Yulis tidak sendiri, ada rekan Yuli di sini. Ada, selamat pagi Bung.
1: Iya, selamat pagi Kakak Yuli.
0: Iya, selamat
1: dan
0: pagi.
1: Dan juga selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul. Semoga pada kesempatan kali ini semuanya sehat-sehat. Apabila yang kurang sehat atau mungkin saat ini sedang di rumah sakit ataupun tengah berobat, dari studio juga kami doakan semoga cepat sembuh, cepat kembali beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala.
0: Oke. Jadi di sini sudah ada rekan kami, ada Bung Imam yang akan menemani Anda semua ya dalam acara Halo RRI.

0: Ya, baik, pendengar di pagi ini ya, untuk Bovendigul sendiri pada 6 Juni 2026 nih Bung Imam, pemerintah Kabupaten Bovendigul itu telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di pasar sentral Tanah Merah. Dan ini sebagai langkah penetapan kembali pasar tersebut. Dan PLT Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Bovendigul Emilianus Kanggim ini mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata, dan itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan di pasar nih. Seperti yang kita lihat ini, Bung Imam ya, pasar yang disiapkan oleh pemerintah ada di kilometer 3 ini.
1: Benar sekali.
0: Kalau kita lihat, kita ke sana itu sudah sangat sepi nih Bung Imam. Dan hampir tidak ada penjual di sana ini.
1: Benar sekali.
0: Nah ini Yuli juga bingung nih, sebenarnya ada apa nih? Sebenarnya kenapa sampai tidak bisa para pedagang kita yang ada di Bovendigul ini tidak bisa untuk berjualan kembali ke pasar, masuk ke dalam pasar begitu. Semuanya harus ke jalan, atau ya mungkin mereka merasa di dalam pasar sentral itu tidak terlalu ramai atau gimana ini.
1: Kalau dari saya sih ini bisa jadi ini sebagai rujukan saya di lapangan. Kalau saya melihat ini memang permasalahan cukup kompleks Kakak Yuli, karena kalau kita lihat di pasar ini keadaan cukup berbeda antara pasar sentral kilometer 3 dengan juga pasar Mumanjakua Kakak Yuli. Nah kalau di pasar Mumanjakua memang tergolong memang dapat dikatakan sepi juga tidak, ramai sekali juga tidak. Tapi ini kalau khususnya di pasar kilometer 3 memang ada beberapa sempat saya berbincang bersama masyarakat, mereka mengeluhkan dengan kondisi pasar yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Tapi kalau kita lihat juga dalam kenyataannya sebenarnya tidak terlalu jauh juga, apalagi kalau kita lihat dari kompleks perumahan pegawai. Nah kalau kita melihat di pasar sentral kilometer 3 memang menjadi salah satu dinamika yang cukup unik, dan ini juga harus menjadi perhatian bersama Kakak Yuli. Karena di sana lapaknya sebenarnya hampir semuanya sudah mungkin terbagi habis untuk pemilik-pemiliknya, namun mereka tidak berjualan di sana. Ini karena masyarakat lebih memilih membeli memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tersedia di pinggir-pinggir jalan. Dan ini juga menjadi salah satu keluhan dari para pedagang yang ada di pasar sentral sana, karena mereka merasa sepi. Buat apa sih berjualan di sana kalau di sana pasar di sana sepi? Nah ini juga memang butuh bagaimana PR dari pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut, Kakak Yuli. Karena di sisi lain ada mereka yang sudah berjualan di pasar sentral kilometer 3, akhirnya mereka juga ikut berjualan
0: kembali
1: di pinggir jalan. Karena mereka karena sepi. Nah ini memang harus ditertibkan, dan juga salah satu hal yang paling penting juga tidak pandang bulu, mereka yang melanggar aturan harus ditertibkan. Nah ini menjadi salah satu hal yang menjadi permasalahan. Di sisi lain juga dalam penertiban itu petugas juga tidak mudah, dapat dikatakan tidak mudah, karena sering mengalami penolakan. Begitu sih Kakak Yuli kalau saya melihatnya di lapangan. Tapi edukasi juga kepada masyarakat, sebenarnya masyarakat juga kita harus sadar bagaimana kita untuk membeli kebutuhan itu di pasar, bukan pinggir jalan. Begitu sih kalau menurut saya.
0: Oh seperti itu. Tapi kalau menurut Yuli nih, maksudnya kadang juga ada masyarakat yang memang ingin ke pasar, tetapi sebelum ke pasar mereka sudah ketemu nih di jalan-jalan ini. Jadi sudah tidak, daripada mereka ke dalam, mendingan ada aja yang di luar ini begitu. Jadi mungkin ya menurut Yuli ya, seperti tadi Bung Imam juga bilang bahwa memang harus ada kerja ekstra nih dari pemerintah untuk bisa harus menertibkan, lebih tertib lagi nih, harus harus lebih menertibkan, harus lebih ya tegas lagi nih kayaknya ya Pak.
1: Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya memang sudah dilakukan penertiban, dan juga dapat dikatakan cukup berhasil, di mana sudah tidak ada pedagang yang berjualan di pinggir jalan Kakak Yuli. Namun menjadi salah satu dinamika juga yang terjadi di lapangan, bahwa setelah penertiban itu dilakukan, satu persatu pedagang mulai berjualan di pinggir jalan, akhirnya makin menjamur. Nah kalau boleh saya katakan, ini harusnya memang dari pemerintah daerah melakukan Setelah ditertibkan, harusnya juga ada penjagaan di titik-titik lokasi pinggir jalan yang biasanya masyarakat ataupun masyarakat pedagang itu berjualan di situ, sehingga apabila mereka mau berjualan di situ sudah dilarang, sehingga tidak terjadi menjamur lagi. Karena apabila ada satu atau dua yang sudah mulai berjualan di pinggir jalan, otomatis yang lainnya juga, wah ini tebang pilih, kenapa ini bisa, akhirnya mereka juga ikut berjualan, akhirnya kembali ramai lagi, lagi. Ya, nah begitu. Ini yang kalau saya melihat ini kejadian yang berulang. Nah, kalau dari penjelasan yang sempat kami juga wawancara dari Kepala Dinas Koperasi beberapa waktu sebelumnya, memang ini sudah dilakukan pendataan. Tadi yang Kakak Yuli sempat sampaikan bahwa pendataan juga sudah selesai dilakukan ya. Nah, memang menjadi salah satu penekanan dari Kepala Dinas bahwa masyarakat pedagang yang sudah mempunyai los atau juga lapak di Pasar Sentral Kilometer 3 apabila tidak mengaktifkan lapaknya, tidak berjualan,
0: tidak kembali,
1: ini akan lapaknya akan ditarik dan juga dialihkan kepada pedagang lainnya yang lebih siap. Tapi ini menjadi salah satu tantangan juga, apabila sudah aktif, kalau di jalan tetap ada, sama saja, masyarakat lebih milih di jalan. Sedangkan masyarakat pedagang yang berjualan di Pasar Sentral Kilometer 3 ini, kan yang dijual rata-rata adalah kebutuhan pokok, di mana ada masa edarnya. Apalagi kalau berjualan sayur, otomatis ini tidak lama untuk bisa bertahan. Apalagi tidak semua pedagang, mohon maaf dalam tanda kutip, mempunyai ekonomi yang cukup mampu sehingga mempunyai freezer ataupun juga pendingin di rumahnya yang bisa mengawetkan, bisa membuat sayuran ataupun dagangannya bisa bertahan lebih lama. Nah, ini menjadi salah satu PR besar. Dan juga kesempatan kali ini juga saya mengajak untuk masyarakat Bovendigul juga ya, dari sisi pandangan reporter saya di lapangan, bahwa kita lebih bagaimana memberdayakan pedagang orang asli Papua membeli barang dagangannya, sehingga ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat OAP. Ini juga menjadi salah satu bentuk keberpihakan untuk masyarakat OAP. Seperti itu, Kakak Yuli.
0: Jadi ini kira-kira nih sebenarnya siapa nih yang tadi Bung Imam katakan bahwa harus ada nih yang berdiri di tempat lapak yang di jalan-jalan itu supaya mengawasi begitu. Kalau ada yang jualan, kira-kira siapa nih yang harus berperan di sini? Tapi kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
1: Oke.
2: Katanya yang ibu itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah. Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan. Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

0: Oke, baik saudara pendengar, masih dalam acara program siaran Halo RRI ya di 0811495433 atau di 0811498822. Bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli dan juga ada Bung Imam di pagi hari ini yang akan menemani Anda. Dan yang kita bahas terkait penertiban pasar ya, di mana kita lihat pasar sudah banyak sekali pasar-pasar kaget ya di Bovendigul ini. Ada di titik nol, ada juga di pinggir-pinggir jalan, di depan-depan kompleks, dan iya banyak sekali ya Bung Imam. Dan iya, tadi kita kembali dengan pembahasan kita, kira-kira nih Bung Imam, siapa sih yang harus tadi seperti Bung Imam katakan bahwa harus ada yang berjaga nih di tempat pasar-pasar kaget tadi nih. Jadi harus ada yang berjaga di sana. Kira-kira ini siapa nih, siapa yang berperan di sana itu?
1: Ya, kalau saya melihat perkembangan di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di lapangan yang terutama kompeten di bidangnya ya, memang ini menjadi tugas utama dalam penegakan perda. Sebenarnya ini ada di Satpol PP, namun dibutuhkan kolaborasi antar instansi sehingga Satpol PP tidak bergerak sendiri, namun juga didukung dengan beberapa perangkat lainnya. Terlebih kalau kita melihat aksi di lapangan, jangan sampai ini menimbulkan kontra yang juga dapat menimbulkan penolakan dan juga minimalisir aksi terjadi, anarkis, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini dibutuhkan maksudnya kolaborasi seluruh pihak, ini juga termasuk dari aparat kepolisian. Nah, ini perlu dikoordinasikan, baik juga dari peran dari dinas terkait, khususnya dari Koperindak, begitu sih Kakak Yuli. Dan juga kalau kita melihat ini sebenarnya bukan, kalau kita hari ini mengangkat topik terkait penertiban pasar, sebenarnya lebih tepatnya itu adalah penertiban pedagang sih Kak Yuli. Karena yang perlu ditertibkan itu adalah pedagangnya, karena kalau kita lihat di pasar, di khususnya pasar sentral kilometer 3 ini masih sangat-sangat lengang, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada aktivitas jual beli. Yang ada pun di sana hanya kios yang juga itu lebih menjual makanan seperti kue ataupun juga kopi. Sedangkan kalau kita lihat pasar ini lebih identik dengan sayur-sayur dan juga kebutuhan pokok yang masih mentah yang nantinya siap dibeli dan juga diolah di rumah. Dan sekali lagi ini menjadi keprihatinan bagi kita semua masyarakat Bovendigul. Nah, ini juga pembelajaran untuk kita semua masyarakat Bovendigul untuk membiasakan membeli di pasar, Kakak Yuli, bukan di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya karena lebih suka berjual membeli di pinggir jalan, akhirnya masyarakat lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan daripada di pasar, seperti itu. Kalau masyarakat tidak ada yang berbelanja di pinggir jalan, otomatis semuanya akan kembali ke jalan, pasar,
0: kembali ke pasar. Iya, Bung Imam, ini ada atensi yang masuk. Ini bagaimana nih Pak, kalau kita sudah mau jualan ke pasar, tetapi para penjual yang dari luar ini selalu menurunkan barangnya, barang jualannya itu selalu di jalan ini. Makanya katanya ini kita harus tetap kembali ikut lagi di jalan ini. Nah, ini atensi ini datangnya dari Bapak Leo di kilometer 3.
1: Ya, benar sekali. Ini menjadi salah satu keluhan juga yang disampaikan, bahkan ini menjadi dari pengurus pasar, bukan pasar sentral kilometer 3, namun pasar Umanjakoa, di mana Bapak Januarius kaget sempat langsung bertandang ke RRI Kakak Yuli waktu itu menyampaikan keluhannya bagaimana pemerintah daerah dapat melihat hal tersebut. Soalnya memang ada yang dari Merauke langsung turun di jalan-jalan, biasanya membawa mobil ya, langsung bak terbuka, langsung menjual di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini menjadi salah satu atensi juga yang menjadi keluhan dari pengurus pasar, di mana pengurus pasar ini juga tentunya mengeluarkan ataupun memberikan aspirasinya datang ke RRI untuk bersuara. Itu ini juga atas aspirasi dari para pedagang, karena mengeluhkan bagaimana pedagang dari Merauke atau entah itu dari Bovendigul atau dari Merauke, begitu. Intinya mobil itu dia berhenti di pinggir jalan menggunakan bak terbuka dan juga berjualan pinggir jalan. Nah, ini menjadi salah satu atensi juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengatasi hal tersebut, dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik, win-win solution, tanpa harus ada yang dirugikan ataupun juga diuntungkan. Kalau bisa semuanya diuntungkan dan perekonomian dapat berjalan dengan baik sih Kakak Yuli. Mm-hmm. Karena kalau kita berbicara terkait masalah ekonomi, masalah perut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini sangat-sangat sensitif dan mm-hmm. memang sih ini menjadi keluhan dari pedagang-pedagang terutama yang berjualan di pasar. Tapi saya juga ingin bertanya sama Kakak Yuli, mm-hmm. kan, tadi kita sudah edukasi ke masyarakat bahwa berbelanjalah kebutuhan pokok di pasar. Mm-hmm. Nah, Kakak Yuli sendiri bagaimana? Berbelanjanya di mana? Di pasar ataukah di pinggir jalan?
0: Nah, begitu. Nah, ini juga nih, karena seperti itu, jadi Yuli juga sama dengan masyarakat yang lainnya ya. Jadi ikutan juga nih kalau mau belanja ke pasar itu kayaknya, aduh, lagian kita mau ke pasar juga mau belanja apa? Di sana sudah tidak ada lagi penjual begitu, Bung Imam. Mm-hmm. Jadi ya sudah, yang di jalan-jalan saja lebih dekat begitu. Mm-hmm. Lebih bisa dijangkau daripada kita harus ke pasar, ke wet sana. Itu sih kalau Kak Yuli begitu. Mm-hmm. Ya sama seperti masyarakat yang pada umumnya begitu.
1: Mm-hmm. Ini mungkin lebih berarti Kak Yuli mau ke pasar, cuma di pasar tidak ada.
0: Tidak ada yang berjualan mm-hmm. lagi.
1: Sedangkan
0: begitu.
1: Sedangkan rumah Kak Yuli lebih dekat dengan pasar sentral dibanding pasar Umum Jatuh,
0: iya,
1: ya.
0: Kalau saya sih memang lebih dekat sama pasar sentral, cuman di pasar sentral itu tidak ada pedagang lagi, tidak ada yang berjualan, hanya beberapa, dan mungkin barang-barang atau yang saya butuhkan itu tidak ada di sana begitu. Jadi yang adanya di jalan-jalan ini begitu. Terus lebih dekat lagi daripada saya masuk ke dalam. Terus begini, Bung, di sana juga itu jalan ke arah pasar itu sudah sangat tidak bagus begitu ya, apalagi di sana itu kalau mau dibilang itu juga jalan kota ya, jadi di sana jalannya juga sudah rusak ya, harus ada perbaikan, jadi ya seperti itu begitu. Jadi lebih memilih di jalan poros-poros jalan besar begitu.
1: Memang ini harus menjadi atensi dan juga kerja keras pemerintah daerah termasuk juga dari kalangan DPRD untuk melihat hal tersebut, karena kalau kita sudah terkait pentiban pedagang ini juga tidak jauh juga, mohon maaf, untuk mobil angkutan gitu sih Kak Yulia, harusnya kan mereka ada di terminal, namun kenyataannya ada juga di jalan-jalan
0: saja. Nah,
1: memang menjadi salah satu kekhawatiran yang berjualan di pinggir jalan, karena kenyataannya berjualannya sangat mepet dengan jalan. Nah, ini bagi masyarakat juga yang berbelanja di pinggir jalan ini juga cukup merepotkan pengendara yang ingin melintas, bahkan tidak jarang, bahkan pernah juga kejadian akhirnya ini menimbulkan kecelakaan. Nah, ini hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sebagian masyarakat, terutama masyarakat pedagang yang sudah itu kan, dalam hal ini berarti orangnya tidak hati-hati. Tapi kalau kita melihat fungsi dari pinggir jalan sebenarnya kan bukan, terutama bahu jalan ini bukan untuk berjualan sih Kak Yuli. Begitu.
0: Oh, seperti itu. Ada lagi nih atensi masuk ini Kak Bung Imam ini. Ada atensi masuk dari Ibu Betty. Ini Ibu Betty. Ini dari Mawan. Ini katanya ada masyarakat dari kampung juga yang mau berjualan ke pasar tetapi tidak ada tempat. Bagaimana ini pemerintah?
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Kalau untuk tidak ada tempat, ini harapkan sih.

0: jadi salah satu permasalahan. Nah, ini yang memang harus diatur dengan baik oleh Dinas Koperindak, dan juga di sisi lain perlu ketegasan, karena pengertian yang terus-terus diberikan ini akhirnya menjadi semrawut dan juga tidak jarang menimbulkan pertikaian di lapangan sih, Kakak Yuling. Memang dari dinas terkait harus mengaturnya dengan baik sehingga tidak terjadi salah sangka, dan juga perlu kedewasaan dari seluruh masyarakat Bovendigul, terutama masyarakat berdagang dalam hal berjualan, termasuk juga dalam memutuskan tidak berjualan. Apalagi kalau sudah mendapatkan loss namun tidak berjualan, harusnya siap dengan berbagai konsekuensi itu.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini juga harus diimbangi dengan pelaksanaan ketegasan di lapangan dalam menertibkan pedagang-pedagang yang berada di pinggir jalan.
1: Betul.
0: Sekali lagi, jangan ada kelonggaran sih kalau menurut saya, Kakak Yuli. Kalau ada kelonggaran bagi pedagang yang akhirnya satu yang berjualan, dua yang berjualan, akhirnya makin menjamur. Apalagi kita lihat sekarang makin sangat-sangat menjamur. Begitu sih.
1: Kalau menurut Yuli nih, Bung Imam, sepertinya memang biar lebih tertib, atau mungkin adanya pemerintah itu harus melakukan sanksi, memberikan sanksi. Harus nih, biar para pedagang ini punya rasa takut nih, kalau kita berjualan terus di pasar akan ada sanksi. Harusnya seperti itu ya, Bung Imam ya. Mungkin
0: bukan berjualan di pasar terus mendapatkan
1: berjualan
0: sanksi.
1: Berjualan di jalan, poros jalan. Duh.
0: Kakak Yuli kayaknya kurang fokus.
1: Kurang fokus ini kayaknya ya. Belum sarapan
0: sudah ngopi, ya. Belum ini sudah sarapan belum ini kayaknya
1: belum
0: kurang
1: sarapan
0: fokus nih.
1: Ini.
0: Mohon maaf ini pendengarnya.
1: Jadi seperti itu maksudnya, kalau kita tidak jualan di pasar, terus kita jualan di jalan-jalan begitu, harusnya pemerintah itu memberikan sanksi.
0: Benar
1: begitu.
0: Sekali, sanksi
1: yang tegas begitu, supaya mereka itu takut, punya efek jerak untuk dorang.
0: Kalau saya sih melihatnya lebih kepada untuk sanksi, mungkin ini sanksinya berupa apa mungkin bisa dilihat, apalagi kalau sanksinya itu berupa sanksi ekonomi, sedangkan kebanyakan dari, mohon maaf, pedagang-pedagang kita juga dari ekonominya juga dapat dikatakan tidak begitu baik, namun bukan semua pedagang, apalagi khusus untuk saudara-saudara kita, ini memang kan jangankan untuk membayar sanksi itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga masih sangat sulit. Memang ini menjadi salah satu keluhan dari pedagang juga, Kakak Yuli, di mana kita sempat sebelumnya melakukan wawancara kepada para pedagang. Mereka sering mengeluhkan bagaimana jualan mereka tidak habis di pasar, Kak Yuli. Nah, ini lagi-lagi kebutuhan kesadaran di antara kita semua, termasuk saya dan juga Kak Yuli. Apabila pasar itu sudah aktif, ya kita berbelanja
1: harus
0: di pasar.
1: Harus berbelanja ke pasar, begitu.
0: Jangan sampai karena kita tidak berbelanja di pasar, akhirnya masyarakat karena merasa sepi, mereka turun lagi ke jalan. Apalagi ini masalah perut, ini dinamika memang, Kak. Dilema dapat dikatakan. Dilema, sedangkan para pedagang ini harus memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dapurnya harus ngebul.
1: Iya,
0: itu sih, Kak Yuli.
1: Oke, pendengar, demikian itu tadi sudah kita berbincang-bincang ya, dan kami yang bertugas juga masih nih, bukan hanya Bapak Leo dan juga Pak Ibu Betty ya, yang sudah bergabung. Ayo mari bergabung, mungkin Anda punya solusi, punya pendapat, saran, kritik ya, di pagi hari ini dalam program siaran Halo RRI. Kami membuka line telepon di 0811-4954-333, 0811-4988-222 pendengar. Baik, kita nikmati dulu alunan musik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat pagi, semangat untuk Anda.

0: Oke, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini. Kita dalam program Halo RRI dengan topik penertiban pasar di Bovendigul. Saya penyiar Ande Yuli dan juga ada rekan saya
1: Imam Komarudin.
0: Terima kasih untuk semua yang sudah bersama kami. Ya, selamat beraktivitas. Semangat untuk semua.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bosendik.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul. Dan sudah kita ikuti tadi bersama di program siaran Halo RRI, yang tentunya semoga bisa bermanfaat dan ya semoga ada pembenahan di kota kita tercinta Tanah Merah. Baik, pendengar kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani dari pukul 5 hingga saat ini ya pendengar. Nanti di pukul 9 saya akan pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya ditemani oleh rekan kami yang bertugas selanjutnya, ada Mbak Fana ya pendengar, hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 9 juga kami akan hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro3 Jakarta. Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi tentunya di lain kesempatan. Selamat pagi, semangat untuk semua.
1: Victory!
2: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Baiklah saudara pendengar, sudah bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Saatnya kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
3: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan fakta pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Istana Merdeka, Jakarta.
2: Karena di Ring of Fire kita siap, ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya, di Sumatera Utara, Mahera. Ya ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
4: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta anggaran yang berbeda.
5: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
7: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, hampir 2 tahun pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. 90 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin,